Prodia Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Prodia masih setia tentunya di Prodia RRI Banjarmasin ya. Apalagi tadi juga kita ngebahas tentang hujan, terus juga masa kekeringan ini juga teman Prodia ya. Dan kita juga pengen update juga nih terkait informasi berikut teman Prodia. Terkait akan hari ke-13 operasi pencarian tim SAR evakuasi 11 jenazah korban KM Virgo Transport 8. Yang dilakukan pada hari Jumat 25 September 2026, sebanyak 5 jenazah ditemukan dari dalam bangkai kapal melalui penyelaman, sedangkan 6 jenazah lainnya dievakuasi tim SAR dari wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Dan evakuasi dari Kalteng awalnya ingin dilakukan menggunakan heli, namun karena kondisi asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan, perjalanan harus dilakukan melalui jalur darat. Proses evakuasi 6 jenazah dari Kalteng juga membutuhkan waktu cukup panjang karena lokasi penemuan berada di daerah terpencil. Korban ditemukan di kawasan pantai Sungai Perlu. Kondisi akses menuju lokasi membuat kendaraan roda 4 tidak dapat masuk. Dan kondisi ini membuat tim di Kalteng membutuhkan waktu lebih lama untuk membawa jenazah menuju fasilitas kesehatan. Meski demikian, tidak ada kendala terkait personil, alutsista maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam operasi.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi dibalik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Banjarmasin Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang di tanggal 26 September 2026. Ternyata banyak banget peringatan-peringatan yang diperingati setiap tanggal 26 September ya. Baik itu di Indonesia maupun di tingkat internasional, yang menjadikan tanggal 26 September adalah sejumlah hari penting. Jadi peringatan ini mencakup isu statistik, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, bahasa, hingga perdamaian dan perlucutan senjata nuklir. Apa saja peringatan yang begitu penting tentunya teman Pro 2 untuk diperingati setiap tanggal 26 September. Sekian terus di T-Zone pagi ini.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana kek?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
4: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
3: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
4: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
3: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
4: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Pro 2 nyerosin teman terbaik kamu. Jadi beberapa peringatan yang penting banget teman Pro 2 jatuh pada tanggal 26 September. Yang pertama adalah Hari Statistik Nasional. Jadi di Indonesia tuh di tanggal 26 September itu diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Jadi peringatan ini sebenarnya teman Pro 2 ya berkaitan dengan sejarah penyelenggaraan Statistik Nasional dan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data statistik yang akurat dan terpercaya. Jadi memang data statistik ini digunakan dalam berbagai macam bidang gitu ya. Mulai dari soal ekonomi, pendidikan, kesehatan, terus juga ketenaga kerjaan, sampai dengan perencanaan pembangunan juga nih.

0: sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Season, Topic and Trending Zone.

Radio Remaja Rosin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih peringatan yang penting pada tanggal 26 September 2026 kali ini. Yaitu Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia nih teman Radio 2. Yang diperingati sebagai World Environmental Health Day atau Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia. Jadi peringatan ini sebenarnya tuh digagas oleh International Federation of Environmental Health untuk meningkatkan perhatian terhadap hubungan antara kondisi lingkungan dan kesehatan manusia. Isunya tuh mencakup kualitas udara, pas banget kan dengan kondisi kita sekarang ini teman Pro 2, terus juga air, nah ya benar, sanitasi apalagi nih ya, pengelolaan limbah dan berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
0: Indonesia.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Remaja Rosin, teman terbaik kamu. Masih pada semangat dong dengerin Pro 2 pagi ini, teman Pro 2. Apalagi ini terkait tentang Hari Kontrasepsi Sedunia yang juga diperingati setiap tanggal 26 September. Dengan momentum ini, teman Pro 2 diperingati bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi serta pentingnya akses terhadap informasi dan pilihan kontrasepsi yang tepat ya. Dan perencanaan keluarga itu jadi salah satu bagian penting juga loh, teman Pro 2, dalam kesehatan reproduksi. Kenapa? Karena berkaitan dengan kemampuan individu dan pasangan dalam menentukan jumlah serta jarak kelahiran.

0: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
3: Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.

teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal tanggal 26 September ya teman Pro 2 ya, yaitu di Eropa. 26 September ini diperingati sebagai European Day of Language atau Hari Bahasa Eropa. Jadi peringatan ini sebenarnya diprakarsai oleh Council of Europe yang bertujuan mendorong pembelajaran bahasa, keberagaman bahasa, dan pemahaman lintas budaya. Dengan demikian, 26 September tuh bukan hanya diperingati sebagai Hari Statistik Nasional di Indonesia, tapi juga menjadi momentum internasional, teman Pro 2, untuk mengangkat berbagai macam isu penting, mulai dari kesehatan, lingkungan, hingga bahasa, perdamaian juga. Dan tonton setia terus di Pro Daerah di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Budaya dan pariwisata siap temani kamu di jam 9 ini, teman Pradua ya. Apalagi kalau udah bicara soal kesenian Indonesia punya. Beuh, banyak banget teman Pradua ya. Indonesia tuh memang kaya banget akan kesenian khas di setiap daerahnya. Gak terkecuali nih teman Pradua di Jombang. Jombang ini merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki banyak banget kesenian khas daerahnya. Beberapa kesenian ini juga memiliki keunikan dan sisi yang menarik. Sehingga generasi muda tuh wajib banget nih tahu dan melestarikannya supaya nggak hilang ditelan zaman. Penasaran nggak? Apa aja kesenian khas Jombang? Stay tune terus di budaya dan pariwisata kali ini.

0: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi tuh ada kesenian khas Jombang, itu unik banget dan menarik banget teman Produser. Yang pertama, namanya itu adalah besutan. Ini adalah salah satu kesenian khas dari Jombang yang sangat terkenal banget. Disebut-sebut sih sebagai cikal bakalnya ludruk ya. Di Jombang sendiri, besutan ini merupakan pengembangan dari kesenian lerok. Nah, apa itu lerok? Lerok ini adalah jenis kesenian yang dilakonkan oleh pemain yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menampilkan kesenian. Jadi, besutan ini merupakan teater tradisional lah ya, yang memiliki peran utama bernama besut. Besut ini digambarkan sebagai sosok laki-laki yang cerdas, gagah, terbuka, kritis, dan memiliki jiwa seni. Selain peran besut, juga ada peran Rusmini, Mangondo, Sumo Gambar, dan pembawa obor. Jadi cerita yang dibawakan pada kesenian besutan tuh bersifat dinamis ya. Artinya cerita yang diangkat dalam lakon ini menyesuaikan dengan keadaan dan cerminan peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sedang terjadi.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Radio Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kalau ini sih walaupun sama-sama kesenian teater tradisional ya, dari Jombang, ludruk dan besutan ini ternyata beda loh teman Pro 2. Ada bedanya gitu. Jadi kalau lakon besutan tuh ada 4 tokoh utama yang memainkan lakon, yaitu Besut, Rusmini, Mangondo, dan Sumo Gambar. Nah, kalau lakon ludruk ini ternyata lebih variatif. Nah, jadi mengangkat cerita apapun dan tokohnya disesuaikan dengan ceritanya. Contoh, ludruk yang mengangkat cerita Tanggal Tunggal Gedek. Nah, ini kan mengisahkan tentang persaingan antar masyarakat dan poligami. Nah, dalam lakonnya sendiri ada tokoh Pak Suryono, Pak Marsudi, Keceng, Bolot gitu. Nah, kalau ludruk di Jombang tuh berawal dari seniman pada tahun 1920-an yang mengamen berkeliling desa bernama Wakerbo. Jadi Wakerbo ini berasal dari desa Kebunagung, Kecamatan Peloso Jombang. Wakerbo ini mengamen sambil berlakon, diiringi dengan musik yang berasal dari mulutnya. Singkat cerita, banyak masyarakat yang menyukai nih cara ngamen Wakerbo ini, teman Pro 2. Kemudian mengadaptasi dan mengembangkan menjadi kesenian ludruk lengkap dengan gamelannya.

0: Tatus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia. Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

teman terbaik kamu. Baik Tuan Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Bicara soal kesenian khas Jombang unik dan juga menarik nih. Ada Sandur Manduro. Kesenian Sandur Manduro ini bisa ditemukan di Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Jombang. Sandur Manduro ini merupakan kesenian yang menggabungkan antara seni musik, tari, dan juga peran. Jadi alat musik yang digunakan untuk mengiringi Sandur Manduro ini dua gendang besar dan kecil, trompet, dan gong tiup. Yang pasti kesenian Sandur Manduro ini sekarang sudah jarang sekali sih ditemui ya. Kesenian ini biasanya digelar pada acara desa dan event-event di Kabupaten Jombang.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebenarnya itu masih banyak sih ya teman radio untuk keseniannya sendiri, tapi karena waktu yang membatasi, ya udah kita persingkat aja. Ada namanya Jaran Kepang Dor. Ini merupakan kesenian kuda lumping khas Jombang ya. Yang mana untuk Jaran Kepang Dor ini memiliki perbedaan dan keunikan dari kuda lumping pada umumnya. Kalau kuda lumping itu kan gunakan alat musik gong yang ditabuh gitu ya. Kalau untuk Jaran Kepang Dor ini menggunakan alat musik gidor. Dan penggunaan gidor ini yang ditabuh menghasilkan bunyi dor gitu. Yang menjadi ciri khas kesenian tersebut. Satu lagi, ada wayang topeng Jati Duwur, teman Pro 2. Ini kesenian yang berasal dari desa Jati Duwur, Kecamatan Kesamben, Jombang. Jadi menurut cerita sih, kesenian ini diperkenalkan oleh seorang seniman bernama Ki Purwo yang ada pada awal abad ke-19. Hingga saat ini, penerus wayang topeng Jati Duwur keturunan Ki Purwo sudah sampai generasi ke-7. Wow, keren banget ya. Itulah tadi 5 kesenian khas Jombang yang unik, menarik, dan kalau ada kesempatan, jangan lupa untuk menyaksikan dan melestarikannya. Thank you banget buat yang udah simakin pagi ini bareng sama Linda. Besok kita ketemu lagi ya di Sunday morning-nya. So, kita stay tune terus di Radio RRI Banjarmasin karena setelah ini bakal ada Arini yang nemenin kamu di suara spesial akhir pekan.

0: masih bersama Pro 2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 10.03 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Dikutip langsung dari RRI Banjarmasin, Muhammad Cheki Ubaidillah mencuri perhatian dalam debutnya di Asian Games 2026. Bulu tangkis muda Indonesia itu tampil dua kali sebagai penentu kemenangan tim beregu putra, termasuk saat mengunci medali emas pada partai final melawan China pada Kamis 14 September 2026 malam. Perjalanan Ubed di Asian Games dimulai dari babak perempat final saat menghadapi Malaysia saat itu, di mana Indonesia harus memainkan partai kelima setelah kedudukan imbang 2-2 dan Ubed dipercaya turun menghadapi Yojin Onwu. Dan juga Ubed menjawab kepercayaan tersebut dengan kemenangan 2 game langsung di 1-11 dan 2-11, di mana hasil itu membawa Indonesia menang 3-2 sekaligus memastikan tiket ke semifinal.
2: Info Pro 2 FM.
3: Lanjut ke informasi berikutnya dari Martapura, pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat pemahaman aparatur terkait penggunaan jammer dalam menghadapi risiko gangguan komunikasi dan ancaman cyber. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi jammer atau pengacak sinyal yang digelar DKSP Kabupaten Banjar melalui bidang statistik dan persandian di aula kantor Baperida Kamis 24 September 2026 pagi. Kepala DKSP Kabupaten Banjar Faisal mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan menambah wawasan dan pemahaman aparatur mengenai penggunaan jammer lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Menurutnya manfaat dan hal tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
2: Info Pro 2 FM.
3: Lanjut ke informasi terakhir untuk siang hari ini, beragam pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM turut memeriahkan kegiatan Religi Expo dan Festival Mooncake 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keislaman Kemasyarakatan L3K Banjarmasin di Jalan Sentral Sudirman, tepatnya di depan eks kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Jumat 25 September 2026. Kehadiran UMKM menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian pengunjung. Berbagai produk lokal ditawarkan mulai dari makanan dan minuman, aneka kue dan olahan kuliner hingga produk kerajinan dan usaha kreatif masyarakat. Dan salah seorang perwakilan dari UMKM Mapalus Keluarga Kawanua Banjarmasin, Elkaida Lehengga mengaku bersyukur atas kegiatan ekspor religi memungkinkan mereka menampilkan budaya Sulawesi Utara termasuk makanan khas dan juga puja. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id dan juga bisa kamu dengarkan di RRI Digital setiap harinya. Sekian Info Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.

Ruang Rewasin teman terbaik kamu di jam 10 saatnya request time sampai jam 12 ya. Tapi kita lewat WhatsApp dulu. Aku tunggu buat kamu pengen request di 0853 1420. Sambil nunggu ada Nona dengan Dizzy.

RWL Walsing, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita ke WhatsApp ya. Kita cek dulu nih ada request dari siapakah di pagi hari ini, teman Pro 2. Ini ada request yang sudah masuk, ada CL, katanya request Sumpah Mati, Selena Grace ya. Oke, kita stay tune ya, jangan lupa. Terus juga selain CL ada, mana nih? Selina yang request lagu Tak Semudah Hompimpa. Kayaknya ini aku nantiin dulu ya, soalnya nanti banyak yang request. Minance, mana nih Minance? Katanya request lagu yang Selena Grace Sumpah Mati. Oke, sama. Sama Lara Purnamasari. Boleh, boleh banget. Jadi nanti aku puterin juga. Aku puterin Sumpah Mati dulu ya sambil nunggu yang lain. So, buat kamu langsung aja ke WhatsApp Pro 2 supaya bisa lebih cepat ya, supaya enggak berebut di TikTok teman Pro 2. So, keep sharing kepada teman terbaik kamu.

Royal Romance teman terbaik kamu tadi dari request dari Lara ya, Ayo Come On-nya Gita Gutawa. Terus juga tadi ada request dari fans-fansnya Sena Grace dengan Sumpah Mati ketemu Pro 2. Nah kali ini aku juga mau bacain tadi request dari Sena, request lagunya Tak Semudah Hompimpa ya. Jadi langsung aja aku puterin, nanti kalau ada yang request berarti udah gak ada lagi ya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen request, aku tunggu sampai dengan jam 12 nanti.

Royal Wall sih teman terbaik kamu ya, teman produser ini bakal live TikTok aku. Jadi buat kamu yang tadi belum sempat request di WhatsApp, boleh deh request ke TikTok ya habis ini teman produser. Sambil nunggu aku mau puterin dulu sialan ya teman produser menemani kamu di pagi hari ini. So pastiin kamu sih kena terus di Royal Wall sih, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Request time.

Royal Ruangsi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian semua lagi stay tune di pagi menjelang siang ini, teman Pro 2 ya. Dan buat kalian semua yang lagi request, tadi udah ada request yang masuk, teganya kau dari Leodrian request sama AB. Terus juga aku cek requestan nih, teman Pro 2. Mana nih? Awal kisah selamanya dari Alisa ya, teman Pro 2. Gimana nih Alisa, mau ruang baru apa? Oke, awal kisah selamanya aja. Baiklah, teman Pro 2, BTW tolong dong, selain aku yang nyemangatin kalian, kalian semangatin aku juga ya, karena ini Instagram utamaku hilang, teman Pro 2. Tiba-tiba aku gak ngerti kenapa, dan ini yang sedih banget karena semua brandinganku, relasiku semua ada di sana. Please semangati aku karena aku bad mood parah ya, teman Pro 2. Jadi langsung aja deh, aku puterin Leodrea Teganya Kau dan juga awal kisah selamanya. Jangan lupa request, ini udah mulai full ya, udah mulai banyak yang request, jadi jangan sampai kamu ketinggalan requestnya, biar semua kena requestnya satu-satu, oke? Okay? Keep tuning, jangan kemana-mana, oke? Okay?

Katanya dia udah kasih lagu sesi potret. Gara-gara Bintang Radio aku lumayan sering banget dengerin lagu ini, Teman Pro 2, dan menurut aku ini tuh kayak sudah di tahap sering banget dengerin lagu ini. Tapi kayaknya masih banyak banget yang relate dan suka ya. Terus juga ada Sria yang request lagunya My Mind Gue. Walaupun ini sudah berkali-kali di request Teman Pro 2, ternyata ini masih jadi salah satu favoritnya teman-teman ya untuk request lagu. Baiklah kalau begitu aku putarkan ya. Ini requestnya masih ada sisa beberapa slot. Jadi kalau misalkan kamu mau request, masih aku tunggu sampai jam 12 nanti ya. Semoga hari kamu menyenangkan di hari Sabtu ini Teman Pro 2, walaupun hari hatiku nih pribadi gak seneng, tapi gak apa-apa. Kalau misalkan kalian happy, harusnya aku juga happy, harusnya gitu ya. Langsung aja Naikila MMN gue dan juga Tams dengan Peter Pan menunggumu. Pastiin kamu stay tune, jangan lupa request ya Teman Pro 2.

Fair Walsing, teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut ya ke request berikutnya nih. Ada Tams yang request, dia ini ganti-ganti username terus ya. Dan katanya request lagunya, kok hilang sih orangnya sih? Tadi dia request lagunya Peter Pan, Menunggumu loh. Kalau gak ada aku turunin dulu deh, berarti Laras dulu deh sama Faisal nih yang aku puterin ya, teman pro 2. Ini lagunya Raisa pengganti aku yang direquest sama Laras. Terus juga dari Faisal yang request lagunya Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha katanya. Langsung aja aku puterin ya. Buat yang mau request, kayaknya masih ada waktu buat request, teman pro 2. Jadi pastiin kamu tetap bisa untuk standby dengerin lagu di siang hari ini biar happy. Pun lagunya lagu galau tapi kamu tetap happy, mungkin karena dengerin lagu kesukaan kamu sama kayak aku. Tapi walaupun aku gak terlalu happy banget hari ini, gak apa-apa, karena gak semua harus selalu tentang kita kan. Kamu memperoleh dua, siapa tau tentang dia yang gantiin aku kayak lagunya Raisa.

0: Era ngerumasin teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Kita langsung lanjut ke request berikut. Ini kayaknya masih, oh enggak deng, cuma sisa 2 lagu lagi atau 1 lagu lagi ya buat kamu yang pengen request ya teman pro 2 ya. Ini udah request berikutnya. Sekali merek sampai habis lah kak lagunya. Iya dong, asal lagunya ada sampai habis, asal jatahnya juga masih ada slotnya ya. Ini udah ada request lagi dari Pia, Salpredi serta Mulia. Siapa yang ulang tahun Pia? Gak apa-apa, semoga emang serta mulia terus umurnya gitu ya. Terus juga ada Alia yang request lagunya kita satu-satu teman pro 2. Tapi emang kadang kita tuh pengen banyak hal yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan kemauan kita gitu, supaya selalu serta mulia, betul gak?
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Royal Wasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita udah ke request berikutnya. BTW request udah full ya, jadi enjoy the music aja teman Pro 2 ya. Aku mau puterin lagu-lagu yang udah di request. Ini ada request dari Sheila, lagu terbaru dari Salma Salsabil. Ada terus lagu barunya ini ya teman Pro 2. Buat kalian semua yang lagi stay tune, lagunya namanya judulnya Maha Benar. Jujur, aku belum dengerin full lagu ini karena kemarin lagi hectic banget. Nanti mungkin sekalian denger lagu yang ini sekarang ya. Terus juga ada Amin Pragus yang request lagunya Ratu, Teman Tapi Mesra. Katanya ini tuh buat orang-orang yang just friend. Astaga, bisa-bisanya nyinggung orang. Tapi sudah gak apa-apa, kita kasih aja lagunya buat Amin, oke? Langsung enjoy.

Pemain Ruang Sih, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Arini, teman Pro 2 di era yang udah nyermasin, teman Pro 2 ya. Ini udah requestnya masuk-masuk yang terakhir ya. Ini ada requestan dari Dina. Apa tadi kata-katanya? Kita bacain dulu, nanti dia marah kalau nggak dibacain ya, teman Pro 2. Tapi sebelumnya selain Dina, ada juga Ian yang request lagu James Arthur dengan Rewrite the Star. Nih kata-katanya, katanya mana tadi lah? Oh Nina. Katanya Dina, katanya lepaskan yang memang harus pergi, karena memeluk duri itu cuman bikin luka lebih dalam. Asik, kenapa? Bener-bener lah, bener-bener galau banget nih. Berarti dengerin lagu ini lah ceritanya.

0: But I try to hide. But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Royal Wasing, teman terbaik kamu, teman produa nih, ada yang mengucapkan, iya sama-sama Yan, ada yang mengucapkan, ada yang minta ucapin ulang tahun katanya, tenenet, tenenet, ada instrumennya. Ini ada TikTok namanya Andika Yuri, which is Aan, katanya, kenapa kada bilang ulun sudah mengetik? Aku ulang tahun ke-29, pengen diucapin sama Mas Erin Pedro Pengirmasin. Selamat ulang tahun untuk Andika Yuri, Aan, semoga happy always. Semoga gak dideketin sama orang-orang yang jahat. Semoga selalu dikelilingi sama orang-orang baik. Semoga banyak hal yang baik menanti di depan. Semoga jadi sesuatu yang menyenangkan juga ya. Terima kasih sudah bergabung di Erin Pedro Pengirmasin. Kamu pendengar lama ataupun pendengar baru, oke? Dan request lagu terakhir dari Tams dan juga Maria. Request di WhatsApp ya, teman produser tentang Peter Pan Menunggumu dan juga Sabrina Leonor. Selesai. Setelah ini request udah selesai teman produser. Thank you banget sekali lagi yang udah stay tune. Jangan kemana-mana, tetap di Pedro Pengirmasin. Teman terbaik kamu. Enjoy.

0: esensi buku.
1: What I Wish I Had Known merupakan buku non-fiksi yang menceritakan mengenai pengalaman penulis ketika menempuh studi Psychology and Media and Communications di Melbourne University, beserta dengan perjalanan karirnya dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate. Banyak pengalaman pahit yang dibagikan oleh Marcella selama ia berkuliah di Melbourne, seperti culture shock, kesulitan membaur dengan mahasiswa lokal, dan anggapan yang kurang menyenangkan mengenai orang Asia. Di semester kedua saat masa perkuliahannya, melalui ajakan seorang teman, Marcella kemudian mengambil pekerjaan internship di Melt Magazine, sebuah situs berita yang ditujukan untuk pelajar-pelajar internasional. Buku ini bakal cocok untuk dibaca bagi kamu yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau yang sedang berkuliah. Pengalaman Marcella saat memilih jurusan yang cukup berbeda dibandingkan dengan kedua kakak perempuannya yang memilih studi kedokteran dan biomedicine, serta kehidupan perkuliahannya di Melbourne University, bisa menjadi gambaran bagi kamu yang masih kebingungan dalam memilih jurusan kuliah yang kamu inginkan. Pengalaman dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate yang dialami oleh Marcella pun bisa kamu jadikan sebagai referensi dan pembelajaran untuk menyiapkan diri ketika kamu lulus nanti. Tidak hanya itu saja, ada juga cerita-cerita mengharukan dan menghangatkan terkait keluarga, teman, serta kekasihnya yang memiliki perbedaan usia 11 tahun bernama Jock yang dibagikan oleh penulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

95,2 FM, Eri Banyarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini. Baik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Santai Siang
2: Prude FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Prude FM.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wong Sing, teman terbaik kamu. Udah jam 1, saatnya Pro 2 Sport nemenin kamu, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Pro 2 Wong Sing, karena masih banyak informasi olahraga update pokoknya buat kamu di siang hari ini, di weekend kita menuju akhir bulan September ini. So, keep tune lagi terus ya. Sekali lagi teman Pro 2, jangan lupa juga dengerin kita di era digital, oke? Okay? Bisa komen juga di sana, nanti bisa sambil aku baca-bacain supaya informasi walaupun weekend tetap update untuk kamu berlibur, oke? Okay?

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

memadati area bendera kuning, di mana steward dan juga memeriksa data yang tersedia, serta mendengarkan penjelasan Sains dan perwakilan Williams. Mereka kemudian menyimpulkan Sains tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak pada bendera kuning, di mana bendera kuning tunggal tinggal pada sektor Masya 4 dan juga 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3, di mana Sains juga telah mendapat peringatan audio radio dari tim untuk mengurangi kecepatan di area tersebut.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang

0: Udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RWR Wasit nomor 2 kamu untuk memperoleh kita ke informasi olahraga berikutnya. Kali ini datang dari Roma, di mana pelatih Roberto Mancini mengaku Italia kesulitan menghadapi Belgia di babak pertama setelah Gli Azzurri takluk 0-2 di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Lagi dimainkan di Stadio Olimpico Roma pada Sabtu 26 September, di mana Mika Gots membuka keunggulan Belgia pada menit ke-20 memanfaatkan umpan kapten Kevin De Bruyne di Italia mencoba melawan lewat Moise Kean dan juga Francesco Pio Esposito, namun kiper Belgia Sens Lammens tampil solid.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Erakunal masih teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama hari ini. Kita ke informasi olahraga berikutnya ya. Kali ini dari Oh, Jakarta, teman Prodo ya. Kali ini datang dari Jakarta. Kayaknya timnas nih ya, informasi tentang timnas kita. Jadi katanya nih, teman Prodo, pelatih timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA Asian Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan grup A divisi Premier Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Menurutnya, para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama. Hartman mengakui pertandingan tidak selalu berjalan mudah bagi para pemain, dan ia sudah mengantisipasi adanya periode ketika permainan berjalan baik, tetapi kondisi fisik mulai terpengaruh rasa lelah. Dalam kondisi tersebut, Hartman meminta para pemain tetap mampu beradaptasi dengan keadaan dan membangun kembali ritme permainan bersama rekan-rekannya. Ia menilai tuntutan tersebut berhasil jika dijalankan dengan baik saat menghadapi Singapura.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama hari ini teman Pro 2 di Pro 2 Sport. Ini kita masuk terakhir ya teman Pro 2. Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dan 115 dakwaan terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League, di mana tuduhan tersebut mencakup laporan keuangan pembayaran pemain, aturan UFA, profitabilitas, dan kerjasama dalam penyelidikan. Dakwaan itu muncul setelah Premier League menyelesaikan penyelidikan selama 4 tahun terhadap klub asal kota Manchester tersebut, di mana kasus ini kemudian dibawa ke Komisi Independen untuk mendapatkan keputusan. Dari seluruhan dakwaan, 54 terkait berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat, di mana pelanggaran tersebut terjadi sepanjang musim 2009 sampai 2010 hingga 2017 sampai dengan 2018.

RW Rumah Sini, teman terbaik kamu, teman pro 2, yay. Ini udah 57 menit pas pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, karena setelah ini masih banyak banget teman pro 2 informasi lainnya yang bakal nemenin kamu. Kalau jam 2 ini berarti it's time to pro 2 entertain ya. Nanti sebelum kita top Indonesia dan top international top 20, jadi gas dulu dengan pro 2 entertain. Informasi fresh update dari dunia showbiz bakal aku kasih tahu habis ini. Jadi pastiin kamu stay tune di weekend ini biar kamu gak ketinggalan info gitu kan. Biar benar-benar tetap update dengan berbagai macam informasi di hari Sabtu ini yang seru banget, oke? Okay?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

closing teman terbaik kamu sesuai janji. Habis ini kita bakal ngobrol di Prodi Entertain, tapi habis ini ya teman Pro 2, karena aku masih mempertimbangkan kira-kira informasi mana aja yang perlu kamu tahu di hari ini gitu kan, supaya fresh update gitu. Jadi habis ini banget ya, keep tuning, oke? Okay?

0: pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Anyway, masih teman terbaik kamu, teman pro 2 masih barengan Arni di dunia showbiz teman pro 2. Dan ini kabar duka ya, dari dunia hiburan teman pro 2, yaitu guru Soekarno Putra yang meninggal dunia ya. Ini meninggalkan 1000 duka. Apalagi beliau ini dikenal dengan karya-karya musik dan juga dan lainnya gitu ya teman pro 2. Maka dari itu sudah banyak pesan-pesan daripada musisi seperti ADMS, terus juga Istayanti, kita doakan semoga beliau ditempatkan di sisinya yang terbaik gitu ya teman pro 2. Dan juga pastinya ini meninggalkan beribu kenangan karena banyak banget yang dekat dengan beliau, terus juga karya-karyanya yang sangat amat benar-benar digaungkan oleh seluruh pendengar di Indonesia musik gitu kan. Dan juga katanya beliau ini adalah sempat sakit beberapa waktu terakhir katanya, dengan usia terakhir 73 tahun, dan kabar tersebut juga langsung dikonfirmasi oleh para rekannya dari politik dan lainnya, di mana Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam penerangan khusus mengatakan guru meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Teman pro 2 ya, kita doakan yang terbaik, semoga keluarga juga diberi ketabahan agar semua karya dan lainnya bisa dikenang dengan baik.

Era Banjarmasin, teman terbaik kamu masih di RRI Banjarmasin, teman. Kok RRI Banjarmasin? RRI Pro 2. Aku tahu aku di RRI Pro 2 Banjarmasin. Cuman maksudnya aku memang agak sedikit berlebihan sih, terlalu mencintai RRI-nya, teman Pro 2 ya. Ini ada berikutnya nih, teman Pro 2, informasi berikutnya. Jadi konser Ed Sheeran di Stadion Gelet akhir pekan ini katanya dibatalkan. Pembatalan konser Stadion Milk Robert Kraft itu terjadi di tengah kontroversi yang melibatkan Ed Sheeran, pengelola arena, dan juga Blackmore terkait Palestina. Dan katanya pada Jumat kemarin berikan bahwa eciran di stadion milik Manfred ini terpaksa dibatalkan dengan alasan cuaca, berkonsultasi dengan pejabat lokal, promotor, serta manajemen tour. Padahal langkah itu diambil menyusul peringatan cuaca ekstrim. Tapi katanya dihubung-hubungkan lah dengan permasalahan Palestina-Palestina itu. Aduh, ada aja kasus lagi-lagi ya, teman Prodo gagal nonton eciran. Ya, tapi pasti ada pertimbangan yang lebih baik sih daripada itu, teman Prodo.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Radio Warung Mangsi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita bahas tahun konsernya Ed Sheeran ya, teman Pro 2, dan juga berita mengenai dan lainnya. Kali ini aku mau ngasih kamu nih, teman-teman yang lagi ada di Pesta Pora Day 2, rekada rekomendasi penampilan hingga rute akses nih teman Pro 2. Jadi katanya Pesta Pora 2020 masuk hari kedua penyelenggaraan pada hari ini, Sabtu 26 September, di mana festival musik tahun tersebut digelar di Gambir Expo X Hall di Wad Expo Kemayoran Jakarta. Tahun ini sebanyak 330 musisi akan tampil dalam 19 area pertunjukan selama 3 hari festival digelar, dan mereka bukan hanya tampil solo tapi juga berkolaborasi hingga lintas generasi. Dan juga katanya, meski terusan artis yang akan tampil, ada kesamaan dalam 3 hari Pesta Pora di 2026 digelar, yakni Erwin Gutawa akan tampil selama 3 hari berturut dalam dengan kolaborator berbeda. Ada satu benang merah yang menghubungkan ketiganya, di mana Erwin Gutawa Orkestra yang akan tampil selama 3 hari berturut dengan kolaborator yang berbeda tadi ya, teman Pro 2. Dan katanya, untuk Day 2 ini ada Solan Seven, terus ada Roma Irama, Raisa, Adirianto, dan juga Seikoji. Terus juga ada nanti Burger Kill, Bara Suara, Tensi, Dia, NPD, Malik, The Essentials, Mahalini, Jason Ranti, Perunggu, Morfem, Dialog Dini Hari, dan juga Lesti Kejora, Nekila, dan juga Inul Daratista. Sepertinya bakal menarik sekali ya teman Pro 2. Mending kalau kalian di sana gas aja langsung, oke? Okay?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Santai siang. Teman terbaik kamu.

Informasi teman terbaik kamu teman Pro 2 itu dia tadi ya teman Pro 2 untuk santai siang hari ini. Thank you banget yang udah stay tune. Selain ini bakalan dilanjutin sama Febri di rangkaian Suri Ceria teman Pro 2 ya. Arini pamit. Thank you sekali lagi, ketemu besok sama aku malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro Informasi. Teman terbaik kamu.

Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 2020 Indonesia.
1: Go 2 FM. 95,2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di hari Sabtu untuk RRI Banjarmasin. Kita kayak biasa ya teman-teman ya. Ada top 20 Indonesia. Barengan aku Febri teman-teman. Kita bakal menjelajah nih dari chart kita dari 20 lagu yang tentunya asik-asik banget. Tapi sebelum kita mulai untuk edisi kali ini 26 September 2026 kita, ya karena ada dua lagu baru, biasanya juga ada dua lagu yang harus keluar teman-teman Pro 2. Yang pertama dulu nih ada For Revenge teman-teman dari I Miss You Every Brand New Day. Udah 7 minggu teman-teman sebenarnya di lumayan sepuh ya. Dan minggu lalu ini berada di posisi 10 tapi harus keluar. Dan selain For Revenge ada Vanessa Z, lagu yang sampai sekarang juga masih sering di request-request ya di Pro 2 sendiri dengan menjauh 10 minggu berada di top 20 dan harus turun dari posisi sebelumnya posisi 14 menjadi lagu yang harus keluar. Dan kita mulai aja untuk yang pertama kita ke new entry, ada Scene teman-teman. Buat kalian yang belum tahu ini benar-benar baru, jadi dia konsepnya boy band ya, boy band dengan 4 orang, lagunya up up up, beneran up banget teman-teman sebagai new entry kita di posisi 20.
0: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia.
2: Pro 2 FM.
0: Number 20.

0: Oke, selanjutnya teman-teman Pro 2, kita ke posisi berikutnya, masih new entry juga. Wah, ini mah kayaknya jadi langganan, salah satu langganan yang akan di request ya. Kalau sebelumnya ada Hacu sama Salsabil, teman-teman, ini dengan lagu barunya ada Maha Benar ya, sebagai new entry di posisi 19. Dan di atasnya ini disusul darinya Pice Kota, teman-teman, sedikit lebih lama, yang udah 1 minggu di top 20 dan minggu lalu di posisi 20 ke naik ya ke posisi 18.
1: Number 18.

0: Plus, dan di atasnya ada Dia Fortune, teman-teman, yang balik ya setelah hiatus yang cukup lama barengan Nadin Amizah dengan Makhluk Cahaya. Udah 11 minggu sebenarnya udah lumayan sepuh di top 20 Indonesia. Bukan lumayan lagi, ini mah udah sepuh banget teman-teman, dan harus turun dari posisi 4 ke posisi 14.
1: Number 14.

ada Roni Parulian. Album baru ya sebenarnya September ini ya teman-teman. Dunia Imaginer ini salah satu lagu barunya di pekan ketiganya teman-teman. Ini naik dari posisi 16 ke posisi 13 disusul Yura Yunita dengan Pertiwi, sama-sama pekan ketiga naik dari posisi 15 ke posisi 20.

0: sudah saatnya gak sih mahal ini teman-teman percuma naik terus. Ini pekan keempatnya udah naik hampir ke posisi 10 ke atas ya, yakni dari minggu lalu posisi 13 ke posisi 11. Dan di atasnya ada Alia Zuraya, Sulitkah Aku Dicintai. Ini pekan keenamnya teman-teman naik ya, dari posisi 8, turun ternyata 2 posisi teman-teman, posisi 8 ke posisi 10.
1: Number 10.

0: deng deng deng deng. Weh, ini intronya aja udah selalu kita ingat ya. Ada Pamungkas teman-teman yang memang lagi naik ya menurut aku, dan aku juga suka banget sama Pamungkas yang satu ini, Adam ya teman-teman. Pekan keempatnya nih naik nih dari posisi 12 ke posisi 9, disusul di atasnya wah ada Bunga Citra Lestari barengan anak didik ya bisa dibilang ya, kesayangan ada Josfu yang mana mereka kemarin itu duet dengan lagu Terpesona Nyinyi Minggu kelima ya, naik ya dari posisi 9 ke posisi 7.
1: Number 8.

0: Kita lanjut lagi teman-teman. Wah ini udah deket-deket ke posisi 5 teratas ya. Tapi kita mulai dulu ada Rizwan Fadilah dengan Kecintaan, ini pekan kelimanya. Naik 2 posisi dari 9 ke posisi 7. Dan ada Mas Paul Partohap. Mas Paul Partohap yang dengan speed dial number 1-nya pekan ke-6-nya ini naik 1 posisi aja. Dari posisi 7 ke posisi 6.
1: Number 6.

top 5 kita, Sabrina Leonor dengan lagu yang juga sering banget di request. Ada selesai pekan 10, ternyata harus turun teman-teman. Setelah minggu lalu itu menjuarai top 20 Indonesia, ini harus turun ke

dua tingkat berikutnya ya, atau nextnya sama-sama ada di top 20 Indonesia, tapi mereka juga punya lagu yang beda-beda. Ada Nani Namiza teman-teman, ini dengan Moonlight-nya pekan ketujuh naik, woi lumayan ya, naik dari posisi 6 ke posisi 3. Dan ada Roni Parulian, kalau tadi ada Dunia Imaginer, ini ada Februari pekan ketujuhnya naik juga nih teman-teman, dari posisi 5 ke posisi 2. Number 2.

Ya, sebelum kita ke posisi pertama, kita bakal recap dulu untuk edisi kali ini 26 September Top 20 Indonesia. Kita mulai dari posisi 20 dulu. Ini boleh banget dicek-cek. Ada Sin teman-teman dengan Up Up Up. Kemudian ada Salma Salsabil, Maha Benar di posisi 19. Pice Kuota sedikit lebih lama di posisi 18. Akbar Calai barengan Ningsa dengan Kok Masih Rindu di posisi 17. Juicy Lucy Baik Hati di posisi 16. Nabila Takia Tak Semudah Hopipa posisi 15. Disusul dengan The Overtunes, Nadia Amiza ada dengan Makhluk Cahaya posisi 14. Posisi berikut ada Roni Palulian, Dunia Imaginer ya, di posisi 13. Lalu ada Yura Yunita, Pertiwi di posisi 12. Mahalini, Percuma di posisi 11. Alia Zuraya, Sulitkah Aku Dicintai di posisi 10. Pamungkas dengan Adam di posisi 9. Kemudian ada Bunga Citra Lestari barengan Josh Flow, Terpesona di posisi 8. Lalu Rizwan Fadilah teman-teman, Kecintaan di posisi 7. Paul Partohap, Speed Dial Number 1 di posisi 6. Dan Sabrina Leonor, Selesai di posisi 5. Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan di posisi 4. Nadine Amizah, Moonlight di

0: ah lagu tembok yang tinggi ini lagi teman-teman. Minggu ke-8 ya, ini akhirnya naik dari posisi 3 ke posisi 1. Jadi congrats dan selamat buat pemenang top 20 Indonesia edisi kali ini. Ada Now barengan Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

Ya teman-teman, Top 20 Indonesia edisi 26 September 2026 barengan aku Febri, dan thank you banget buat kalian yang udah stay tune. Abis ini jangan kemana-mana, karena bakal ada Top 20 Internasional, biasanya sih barengan Edo, harusnya sama Edo, iya sih. Dan tentunya balik lagi di Top 20 Indonesia ya, untuk pekan depan, dan aku harus pamit, maju terus musik Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri di sore hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada Jumat kemarin 25 September 2026. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dan pencocokan data antemortem dan postmortem, yang mana 5 jenazah tersebut yakni Mahmud Sahudi, 43 tahun asal Jember, dan kemudian ada Taruno Hidayat, Ibnu Darmawan, dan dua jenazah lainnya yakni Purkam asal Tulungagung dan juga Dwi Priambodo asal Kebumen, Jawa Tengah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Banjarbaru, pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan karena kondisi kering diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar 50 hari ke depan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, hujan dengan intensitas normal di Kalsel diperkirakan baru terjadi pada November 2026, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kondisi ini membuat penguatan pasokan darat menjadi salah satu prioritas utama penanganan karhutla, di mana unsur TNI, Polri, masyarakat peduli api, dan pihak terkait lainnya akan dilibatkan untuk mempercepat pemadaman serta mencegah api kembali meluas.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, tumpukan sampah kembali mengotori aliran sungai Pemurus, di mana kondisi ini dilaporkan warga Pemurus dalam yakni Fatur Rahman setelah sampah terlihat menumpuk dan mengganggu kebersihan sungai. Laporan ini langsung mendapat perhatian Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin Hayar, dan ia mengaku geram melihat kondisi sungai yang dipenuhi sampah. Terlebih sungai merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus identitas Kota Banjarmasin. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Top 20 Internasional.
1: Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Sekarang saatnya kita di Top 20 Internasional edisi kali ini. Setelah tadi bareng Febri ya di Top 20 Indonesia. Bareng Edo, teman-teman. Dan song out untuk edisi pekan ini ada Speechless dari Bazzi yang udah 9 minggu di Top 20 Internasional. Minggu lalu di posisi ke-14. Juga Crash Out, sayang banget. Mesti bareng keluar sama Bazzi ya dari Tina Shea. Yang udah 9 minggu di Top 20 Internasional. Minggu lalu di posisi ke-10. Dan new entry kita, comeback dari Taylor Swift dengan Passion Zero di posisi ke-20.
0: Lagu ini new entry di Top 20 Internasional.
2: Pro 2 FM
0: Number 20.

0: Rex Tama Pro 2 masih di new entry kita, The Grand Masong dari Rex Orange County, di posisi ke-19. Diusul sama one of my favorite song ya di track ataupun chart kali ini, ada Nona dengan Dizzy yang baru satu minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-18.
1: Number 18.

Lanjut nomor 2 ada Waste My Tears dari James Arthur yang baru 1 minggu juga di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Diusul sama Hearts to Hearts dengan Moonrise yang udah 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-18 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-16. Numbers

0: Berikutnya ada Daylight dari John Legend yang udah 2 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-15. Diusul sama Cody Simpson dengan Fluent. Ini one of my favorite song juga, tapi karena udah lumayan sepuh ya, 11 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-6, sekarang mesti turun drastis ke posisi ke-14.
1: Number 14.

Dia membawakan Klik yang udah 3 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang naik ke posisi ke-13. Diusul sama Can I Watch You dari Beyonce dan Pharrell Williams yang udah 3 minggu juga bareng di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik perlahan ke

0: Ashley Sample ya, Tomo Kuaran. Udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik ke posisi ke-11. Akhirnya masuk juga kita ke top 10 edisi pekan ini. Ada Less Than A Lover dari Jennie yang udah lumayan sepuh juga 9 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu top 3 kita di posisi ke-3, tapi sekarang sayang banget mesti turun ke posisi ke-10.
1: Number 10.

0: Lanjut tahun peradua siaran aja dari Olivia Rodrigo yang udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-12 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-9. Diusul dengan big comeback ya dari Big Bang dengan lagunya Big juga tahun peradua. Ya udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-11 dan sekarang naik ke posisi ke-8.
1: Number 8.

0: Berikutnya ada Rex Orange County featuring Daniel Caesar dengan Indecision. Jadi ada dua lagu Rex Orange County di sini, teman-teman, dua sama Neo Entry tadi ya. Tapi untuk Indecision kali ini udah 5 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-9 dan sekarang naik ke posisi ke-7. Diusul sama Cat Sai dengan Hootie Fruity yang udah 6 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-8 dan sekarang naik ke posisi ke-6.
1: Number 6. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Berikutnya, Hong dari Nona. Nona juga punya dua single di chart kali ini ya. Tapi yang satu ini udah lumayan sepuh ya, 8 minggu di top 20 internasional. Congratulations juga buat album barunya Nona ya. Dan minggu lalu Hong ini di posisi juara kita, posisi pertama. Tapi sekarang sayang banget masih turun drastis ke posisi kelima, gantian sama Dizzy ya, teman peradua. Dan disusul sama Motion dari Curtis dan Juicy J yang udah sama-sama 8 minggu juga di top 20 internasional. Minggu lalu runner up kita di posisi kedua, tapi sekarang sayang banget mesti langsung turun ke posisi keempat.
1: Number 4.

0: lagunya ya, City Pop banget. Udah 7 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi keempat, dan sekarang naik perlahan ke posisi ketiga. Kita udah masuk ke top 3 juga, so this is runner-up kita, She's the Best dari Troye Sivan, yang udah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-7, dan sekarang runner-up kita di posisi kedua.
1: Number 2.

0: sampailah kita tahun Pro 2 pada sesi recap untuk chart 20 International edisi kali ini ya. Aku bacain dulu dari posisi ke-20, new entry kita The Patient Zero dari comebacknya Taylor Swift, Grandma Song, Rest on His County di posisi ke-19, Dizzy dari Nona untuk single dalam album Island Girl-nya ya di posisi ke-18, West My Tears dari James Arthur di posisi ke-17, Moonlight dari Heart to Heart di posisi ke-16, Daylight dari John Legend di posisi ke-15, Fluent dari Cody Simpson di posisi ke-14, Click dari Jisoo di posisi ke-13, 12 ada Can I Watch You dari Beyoncé dan Pharrell Williams, di posisi ke-11 ada Out of Time dari The Weeknd dan Tomoko Aran, Genie dengan Less Than Lover-nya di posisi ke-10, Serena Joy dari Olivia Rodrigo di posisi ke-9, Big dari Big Bang di posisi ke-8, Indecision dari Rex Orange County featuring Daniel Caesar di posisi ke-7, Hootie Fruity dari Kesai di posisi ke-6, Hung dari Nona di posisi ke-5, Motion dari Curtis dan Josie jadi posisi ke-4, Don't Leave Me on the Dance Floor dari Carly Rae Jepsen di posisi ke-3, dan yang masih berkumandang berdengung ya teman-teman, di belakang background kita ada Troye Sivan dengan She's the Best di posisi runner-up kita di posisi ke-2. Dan selamat yang unggul untuk Top 20 International edisi kali ini. Ini one of my favorite song juga pada chart Top 20 kali ini tahun berdua ya. Ada Karol G dan Bruno Mars dengan Still yang udah 7 minggu di Top 20 International. Minggu lalu di posisi kelima, sekarang melesat langsung naik ke puncak, ke pucuk di posisi pertama.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di Top 20 International.

itu dia teman Prodeo untuk Top 20 International edisi kali ini. Gimana teman-teman, lagu kamu apakah naik, turun, keluar, atau baru masuk di new entry kita? Pokoknya dukung terus lagu-lagu favorit kamu dengan cara request di 95.2 FM Prodeo RI Banjarmasin setiap request time untuk siang, sore, dan malamnya teman Prodeo ya. Ada pamit, sampai ketemu lagi di Top

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman-teman Pro 2 jam 5 sore kali ini kita udah tadi dari top 20 Indonesia dan juga top 20 internasional teman-teman Pro 2 untuk RRI Banjarmasin atau Pro 2 Banjarmasin. Ini kita akan gabung ya jam 5 karena enggak ada request time, kita ada music planner barengan Pro 2 Jakarta. So check this out, kita langsung gabung aja dan jangan kemana-mana, masih barengan Febri juga sampai nanti kelar pukul 7 sore hari ini.

0: Amerika Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Seratus di FM Pre-2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, teman Pre-2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru. Teman Pre-2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pre-2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pre-2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget, teman Pre-2, gue buka di 0811-800-105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 100% Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Macet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya solo. Biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa. Biasalah, kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yoi, nah ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family itu biasanya kalau anak-anak reggae itu juga suka sebagai family itu nongkrong banget Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yoma.
1: Ya, bener gak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget, khas
1: tapi
0: banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini kita di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1 2 3 4 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden.
4: Aldan.
0: Oke, Bang Aldan. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Ambis.
0: Awis.
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Ngai. Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak sulit.
0: Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh, iya. Oh, Ngai. Iya. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman Pro 2 The Fitters. Tepuk tangan dulu dong. Jadi, kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka punya
2: The Fitris.
0: Oh, The Fitris. Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi, Om?
6: Reggae.
0: Nah, kira-kira nih

0: Bung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
1: Wede.
2: Ya. Ini posisi paling terakhir
1: nih. Iya. Ya. Paling terakhir ini format terakhir. Nih.
2: Hmm, okay. Betul. Itu bubar semua terus ganti baru yang enggak ada sama sekali.
0: Kalau dibilang
1: kosongan ya.
0: Dibilang bubar sih enggak ya, kita vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
1: Iya.
0: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
3: 2023
0: berapa? 23 ya?
1: Oh, oke, 2023.
0: Kita bangun lagi. Iya, ya, habis pandemi.
1: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
0: Enggak,
1: hampir ya?
0: Apa ya? 10 tahunan ya?
1: Oh, 10 tahun, berarti 2011 ya?
0: Iya.
1: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
0: Sangat lama.
1: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
0: lebih ke kesibukan sih ya.
1: Sibukan aja ya.
4: Itu ya.
1: Apa itu?
4: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wayu.
1: Kan? Ini seniornya nih. Oke. Okay. Seniornya nih. Oke.
4: Okay. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
1: Oke.
4: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
0: Saya player gitar.
4: Player gitar.
1: Oke. Okay. Rhythm.
4: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
0: Okay. Udah almarhum makanya.
4: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
1: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
0: posisinya.
1: Oh gitu. Iya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
0: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
1: Oh gitu.
0: Kita udah pernah audisi ya, Aw ya?
5: Iya, pernah audisi.
0: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
1: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
1: Oh, langsung kakak kandung.
0: Iya, Jaling Games biasanya.
1: Yeah. Oke.
5: Saya tuh cuman mikir gini, ini nyari DNA-nya aja.
1: Iya. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
0: Tipis-tipis.
1: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: Kalau EP waktu itu.
1: Oh, EP. EP itu tahun berapa tuh?
5: EP tuh tahun 2023.
1: Oke.
5: Itu 5 lagu cuman kita take down.
1: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena itu juga kan kebetulan almarhum kita pikir kan udah dikasih suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
1: Oh nah, gitu.
5: Ari ini single
1: baru gitu. Berarti diremajakan ya lagunya ya.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Asik.
1: Iya. Biar tetap belia.
0: Iya. Menolak tua.
1: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitris kiblatnya kemana?
0: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
1: Oh.
0: Lebih ke situ kayaknya.
1: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
0: Iya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya.
1: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
0: Iya.
1: Alternatif ya?
0: Betul.
1: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
1: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
1: EP
5: ya,
1: di tahun
5: 2023
1: itu terakhir. Ya. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
0: Iya.
1: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
0: Yeah.
1: Nah kalau di zaman sekarang nih, reggae apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
0: Kayaknya asikan
1: sekarang
0: dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja
1: dengan
0: teknologi.
1: Okay.
0: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
1: Sedap.
0: Iya sih.
1: Dan kalau skena gua enggak tahu nih, gua pengen nanya jujur kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
0: Sekarang mah kemana-mana, dimana-mana ya. Ada. Dimana-mana ada.
1: Oh gitu?
0: Sekarang udah
4: lebih banyak sih kayaknya ya.
1: Oh iya?
0: Banyak

0: kali
1: komunitas
2: di reggae itu kayaknya nggak kelihatan kan gitu. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
1: Iya, betul.
2: Mau apapun, jadi IP-nya terbentuk.
3: Oh gitu.
1: Betul, betul.
2: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
3: Oh iya.
2: Iya. Sama yang pop.
3: Oh.
2: Secara marketing atau secara media, memang dia batasannya komunitas.
1: Komunitas.
2: Seperti musik populer yang diangkat selalu kan.
3: Dia basicnya komunitas ya.
2: Oke. Kalau nonton kemarin terakhir, gua nonton di.
3: Boleh pakai mic, boleh pakai mic.
2: Nonton di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton
0: tujuan ya.
2: Iya.
0: Tujuan
3: itu reggae.
2: Rame, reggae full.
3: Oh, full reggae.
2: Full reggae.
3: Wah, gokil.
0: Pecah banget.
3: Pecah banget.
0: Pecah banget.
3: Wah, gila, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
2: Iya.
3: Di zaman sekarang kayak gitu.
2: Iya. Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
3: Okay.
2: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
3: Oh iya.
2: Gak bisa ditebarin begitu aja.
3: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
2: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
3: Cuma masih terpecah nih.
2: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
3: Sedap.
2: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
3: Betul.
2: Slang punya komunitas slankernya.
3: Slankernya.
2: Sampai hari ini puluhan tahun mereka tetap build komunitinya.
3: Iya, yeah, betul.
2: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
3: Iya sih,
2: nah,
3: sepakat.
2: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah enggak ada nanti, IP tetap ada.
3: Tetap ada.
2: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
3: Wede, sedap.
0: Setuju
3: ya.
0: Itu impian banget.
3: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
2: Bulan Menari.
3: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin bulan menarik dari The Fitri. Sedap, keren, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun,
0: pakai api unggun pantai. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Tadi pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih, Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: Bapak ya.
2: Bapak
0: emang. Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Cuman tua. Iya. Kelihatan. Oh, jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran
0: gitu. Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya.
3: Benar.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ini lagu buat anak sekarang deh yang masih nongkrong deh gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
0: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
2: Lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun buat lagu begini.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Oh iya.
0: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
2: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
1: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
0: Oh boleh.
1: Boleh dong.
0: Sangat boleh.
1: Boleh kan?
2: Memang gak pernah jatuh cinta.
1: Iya.
0: Kayak no menok lah itu.
1: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
0: Ada.
1: Iya kan banyak kan?
0: Banyak.
1: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
0: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih, ada sih.
1: Dimitris ada nggak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
0: Nanti
3: kedua I Got Love.
1: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh.
1: Oh iya di.
3: Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
1: Buah.
0: Versi gombal.
3: Story almarhum.
1: Oh almarhum. Oh jadi emang dituangin di lagu reggae.
0: Iya.
1: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
2: Gua banget nih,
1: gue lagi nongkrong.
0: Ya banyak sih yang kayak gitu.
1: Ada juga tuh?
0: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
1: Iya yes, sih.
0: Gua banget nih.
1: Ini gue lagi pakai di Perjusa, Persami nih bang gitu. Ada gak ya?
0: Ada gak? Tahu deh ya.
1: Ada gak yang gue lagi di Puperta nih bang? Lagi lagi
2: pakai
1: pakai kacu. Pakai
0: kacu ya. Pakai tambang.
1: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
0: Bisa jadi.
1: Iya kan? Iya.
2: Camping.
1: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Tuh, iya kan?
2: Anak gunung.
1: Anak gunung. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
0: Oh, iya.
1: Iya kan? Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh om, boleh. Marketing berikutnya ya?
2: Boleh
1: tuh ya?
2: Bisa.
3: Sama
1: sih. Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini, dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai gak dengan ekspektasi The Fitris? Waktu ngerilis Bulan Menari ini?
0: Sesuai.
1: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya. Joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
0: Oh sering.
1: Sering ya?
0: Sering.
1: Asik.
2: Terakhir
0: kita main di...
3: Kemarin
0: acara
3: SOG.
0: Asalnya Skuter Owner Group.
1: Oh.
0: SOG yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya?
1: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
0: 17-an. Enggak. Kita coba SOG terakhir.
1: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
0: Ya ini semua berkat manajemen 71.
1: Semua
0: dia sangat kontribusi banget buat kita.
1: Oke. Dia ngasih banyak ini juga bantuan juga ya.
0: Sangat.
1: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
0: Nah, tuh.
1: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
0: Lagi dibikin, lagi proses.
1: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
0: Bisa.
1: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrian tuh.
0: Jadi aneh.
1: Jadi laki tuh.
0: Iya.
1: Tapi gua belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
0: Itu sih potongan.
1: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon nih, kayak belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
2: Yang saya tahu sih ya, dari
1: anak-anak yang tahu. Dari mana coba?
2: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
0: Di Google ya.
1: Di Google.
2: Itu pasti keluarnya paling pertama.
1: Oh.
2: Terus The Fitris-Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
0: Kembali ke fitrah.
1: Asik.
2: Muslim, kita reggae muslimah.
0: Kembali ke fitri.
1: Kembali ke fitri emang?
2: Iya gitu.
1: Wah gila. Ini
2: religi semua dong.
0: Harusnya sih gitu.
1: Harusnya. Lu juga baru tau om?
2: Baru tau.
1: Oh gitu, emang dari situ ya?
0: Iya.
1: Oh.
2: The fitrah artinya gitu ya.
1: Kembali suci.
0: Orang juga mengartikan juga Fitris. Mohon sehat.
1: Ah,
0: ada
1: bisa.
0: Juga yang asumsinya
1: bisa. Ya. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
0: Pohon kelapa sehat.
1: Sehat.
0: Kelapa hijau.
1: Ya pramuka bener kan? Iya kan lagunya. Oh iya bener. Pramuka. Iya kan?
2: Emang depannya dia itu kan The Koko.
1: Iya.
0: Betul.
1: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
2: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, nah, band gua dulu itu namanya Akar.
1: Akar.
2: Waktu zamannya Raja keluar, Akar keluar
1: om. Oh.
2: Nah, Raja ini jadi Raja, akarnya tumbang.
1: Doa lo, bener. Doa, iya. Akarnya dicabut ya. Cabut ya. Akarnya dibawa, gak pernah naik. Oh, iya, iya.
2: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, betul.
1: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya tuh kayak ini aja ya pak, yang penting ada artinya dah gitu ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Terus saat paling pas kita googling tuh ada di pertama, terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
1: Oh, The Fitris ya.
0: Walaupun menderita.
1: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
1: Pakai DE ya.
3: DE, MI, terus di belakangnya Tuan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
1: Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya? Oh iya.
0: Udah prepare.
1: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
1: Iya. Yeah.
3: Kayak Kodak kan gitu ya.
1: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
1: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih.
1: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
0: Bebas.
1: Regi bebas. Iya benar. Oke teman Bro 2 ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08.11.800.105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
0: Ya.
1: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka out ya. Out of the box banget. Oke, teman Bro 2 gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform, dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini, dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen, dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya. Nah,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman Pro 2 seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget, dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari official. The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live. Benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung. Teman
3: kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma berapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir, dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Pro 2.
4: RRI dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boon. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boon berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boon menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boon menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boon menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boon mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boon berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boon berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boon adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boon.
0: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di jam 6 ya, berarti ini untuk sore ceria di sesi terakhir ya, atau dari penghujung segmen kali ini. So thank you banget buat teman-teman yang udah gabung. Belum. Aku cuma thank you aja kalau tadi udah kalian gabung dari jam 3 ya sampai kelaran pukul 6 ini, karena kita di 1 jam terakhir ini bakal relax bareng aja sambil nungguin azan fardu maghrib ya teman-teman. Nanti kita akan cek-cek dulu dan kasih tahu kalian, siapa tahu kalian ada yang mau jalan-jalan ya. Ini mumpung malam minggu, jalan-jalan gak sih?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

Okay, teman-teman Pro 2, kita udah di jam segini dan tadi kita udah muterin azan Fardu Maghrib juga ya teman-teman. Untuk kali ini di Sabtu 26 September 2026. Dan habis ini jangan kemana-mana karena tentunya ada bakal ada Edo yang nemenin kalian semua di jam 7 malam. Tapi anyway teman-teman, buat kalian-kalian ini tadi ya siang itu, karena kemarin sempat hujan, alhamdulillah banget hujan teman-teman. Tapi tempat kalian hujan nggak? Karena ada beberapa yang yaudah hujannya cuma lewat doang, ada yang katanya cuma hujan cuma 30 detik doang. Tapi ada juga beberapa tempat yang hujan itu lumayan lama ya, sekitar hampir 1 jam. Dan ngaruh di hari ini, nggak terlalu bau sebenarnya, tapi layaknya api kalau kita siram air kan ngukus ya, berkukus lumayan banyak. Asapnya lumayan, walaupun nggak yang terlalu, nggak sebau yang kayak biasanya. Menurut aku ya, nggak tahu apakah itu betul atau enggak. Tapi yang jelas dari hal tadi, tetap ya, tetap pakai maskernya teman-teman. Meskipun kalian lagi jalan-jalan keluar, karena aku tahu ini malam minggu, siapa sih yang nggak mau jalan-jalan malam minggu, tetap harus terhidrasi juga. Jangan lupa untuk makan makanan yang, apapun itu sebenarnya makanan, yang penting kalian makan dulu. Nah, sisanya adalah mungkin minum multivitamin dan minum air putih yang banyak tadi untuk menunjang teman-teman tetap sehat di kala dry season ini atau musim kemarau yang benar-benar panjang ini. Karena dari kabar BMKG teman-teman itu sampai November 2026 ya perkiraannya. Semoga aja deh awal Oktober udah selesai ya gak sih. Aminin teman-teman, 40 orang kabul nih.

teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
3: Pro 2 FM.
4: Sore, ceria.
3: Sore, ceria.

Dan itu dia tadi ya teman-teman, perjumpaan kita udah selesai di sore ceria kali ini. Abis ini jangan kemana-mana teman-teman, karena tadi udah aku bilang ya kalau bakal ada Edo yang bakal ngehibur kalian semua di malam minggu ini. Siapa tahu nih ada yang lagi di rumah aja kurang enak badan, atau emang yaudah aku mau rehat aja sih sambil dengerin Pro 2. Boleh banget, boleh di 95,2 FM ya. Jangan lupa dengerinnya di frekuensi kita, atau boleh banget juga teman-teman di RRI Digital, aplikasi web aman, semua bisa. Streaming juga boleh di rri.co.id. Habis ini aku harus pamit dan sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat ya teman-teman Pro 2. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa minum air putih, dan tentunya jangan lupa sayangin dirimu sendiri. Apapun itu, jangan sampai kalian bersedih ya malam hari ini. Forever Something, Keisha Cole yang akan menutup perjumpaan kita kali ini. Febri pamit. Bye-bye.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Serius kamu? Terus dianya gimana?
5: Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
4: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
5: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
6: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
7: FM. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2.

di Pred FM, teman terbaik kamu ketemu Pred 2 Club Project dengan Yogyakarta ya teman-teman. Siapa nih dari kamu-kamu yang kangen ke Jogja, yang mungkin asal kotanya di sana teman Pred 2, atau mungkin pernah ke Yogyakarta dan punya kenangan manis di sana, asik. Barangnya ada di Pred FM untuk jaga malam atau STMJ sampai tengah malam aja untuk edisi malam hari ini di 95.2 FM Pred 2 RI Banjarmasin untuk Pred 2 komenin. Setelah tadi bareng Febri seru-seruan di top 20-nya teman-teman ya, Indo dan Manca. Dan Indo dan Inter maksudnya. Kita kali ini ngobrolin seputar hal-hal tren. Salah satunya teman Pred 2 ada komentar menarik nih dari akunnya Advokatif yang mungkin bisa kamu komentari juga. Salah satunya dibilang tempat pulang itu nggak harus sebuah rumah ya, bisa aja sebungkus es krim, keliling naik motor, semangkok mie ayam, atau juga ngomong sama angin nih teman Pred 2. Emang ada kayaknya teman-teman. Tapi kalau aku sih sebuah rumah itu apa ya, ngopi sih teman-teman. Dimanapun berada, kalau misalkan kopinya sama, it feels like home lah teman Pred 2. Atau kayak suka main-mainan zaman dulu aja gitu, kayak main gasing, Beyblade mungkin, atau main Tamiya, Crash Gear gitu ya. Kayak berasa balik ke momen itu gitu teman Pred 2. Jadi rumah tuh gak selalu jadi tempat pulang ya, banyak untuk yang bisa jadi tempat pulang. Nah menurut kamu, tempat pulang kamu tuh apa teman Pred 2? Boleh komentar di Pred 2 komen edisi malam hari ini di WhatsApp kita di 0811-5111-420. Sekarang aku bacain juga komentar dari beberapa yang menarik dari akun Advokatif ya, yang posting-postingan tersebut teman-teman. Keep tuning.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara

0: meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Bersama Pro 2,
5: teman terbaik kamu.

di Prodo FM, teman-teman pegang tangan Prodo. Masih berangkat di Prodo Komedi untuk edisi malam hari ini ya. Tempat pulang tuh enggak mesti rumah. Tapi kira-kira menurut kamu apa nih kalau enggak rumah, teman-teman? Apakah naik motor kemana-mana? Jadi secara harfiah enggak pulang sebenarnya, tapi berasa pulang gitu ya. Atau punya suatu tujuan lain atau barang tertentu yang kamu gunakan untuk berasa pulang gitu. Selain memang literally pulang ke rumah gitu, teman-teman berdua ya. Dari Who Use Homestay yang bilang, kadang jiwa kita gak butuh tempat megah buat istirahat, cuma butuh jeda sebentar lewat semangkok mie hangat dan semilir angin malam. Asik. Mie ayam, mie ayam. Terus juga, nah ini yang aku bilang tadi tuh, sama-sama mie ayam tapi kata Kartika Okta, keliling naik motor sambil cari mie ayam, abis itu pulangnya ngomong sama angin. Mantap ya teman-teman. Karena memang ya, kalau misalkan pulang ternyata gak berasa pulang, mungkin bukan itu rumah kalian ya teman-teman. Maksudnya memang harus ada tempat pulangnya gitu, teman-teman berdua ya. Ada juga dari NTAA 1206, bisa juga pulang kepelukan kamu tapi kamunya gak ada. Asik. Makanya namanya NT kayaknya cocok sih, teman-teman berdua ya.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita tapi udah pada sukses, punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
5: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
4: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
5: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
4: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
5: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
1: Jalani hidup di dunia nyata. Jangan tersesat di standar dunia maya.

di Prodo FM, teman-teman baik teman-teman Prodo. Masih bareng ada di Prodo Komedi untuk edisi malam hari ini di 95.2 FM Prodo RI Banjarmasin ya. Ngobrolin seputar tempat pulang yang gak harus sebuah rumah gitu. Kadang banyak metafora lainnya untuk menjadi tempat pulang. Es krim, terus juga kopi mungkin. Atau kosan temen, bukan ya. Atau jalan-jalan, tadi ada juga yang bilang menyusuri kota dengan kendaraan gitu ya. Feels like pulang aja gitu teman-teman. Tenang dan juga mungkin menjadi hiburan tersendiri. Ada juga dari klinik jiwa dot Masagi Medica. Sesederhana itu katanya, tapi kadang masih butuh tempat buat bersandar ya. Ya, silakan cari tempat bersandarnya masing-masing ya. Karena tadi kita bahas juga, mungkin tempat pulang tuh bukan cuma sebuah rumah, bisa jadi sebungkus es krim, keliling naik motor, semangkuk mie ayam gitu ya, atau bisa juga ngomong sama angin ya teman peraduan. Kalau aku sih nonton film. Nah, itu kayak feels like home gitu, kayak selain mungkin ada istilah lari dari kenyataan, tapi juga itu berasa sesuatu yang ngangenin dan juga tenang lah ya teman peraduan. Walaupun tergantung genre film yang ditonton juga sih, yang pasti yang seru-seru ya teman-teman. Dan ada beberapa komentar menarik lainnya juga teman peraduan. Dari @jessie_octavia, ajak aku makan mie ayam sama bakso please katanya. Waduh, tipikal ya. Kalau aku sih tim Yamin teman-teman. Ada juga dari @nicestory, banyak banget yang repost, sehat-sehat ya kita semua. Ya harus pulang ke rumah masing-masing walaupun tempatnya bukan sebuah rumah ya teman-teman.

Itu dia teman Prodia untuk edisi kali ini di Prodia Komenin. Semoga teman-teman udah bisa menemukan tempat kembalinya atau tempat pulangnya ya, walaupun bukan sebuah rumah. Atau mungkin definitely rumah adalah tempat pulang kamu juga. It's okay, selagi memang menjadi tempat kamu bersandar dan juga tentunya menenangkan ya teman-teman. Kita nih karena setelah ini kita bakal update beberapa info terbaru lainnya di Prodia FM untuk info Prodia juga.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir. Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
3: Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RE.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan karena kondisi kering diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar 50 hari ke depan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan dengan intensitas normal di Kalimantan Selatan diperkirakan baru terjadi pada November 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi barunya tahun Pro 2 dikutip dari RE.co.id atau KBRN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Polresta Banjarmasin bergerak membersihkan sampah di kawasan Sungai Pemurus Sabtu 26 September 2026. Aksi ini menjadi langkah bersama untuk menjaga kebersihan sungai sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif merawat lingkungan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tahun Pro 2 dikutip dari RE.co.id atau KBRN Banjarmasin. Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa memasuki hari ke-14, Sabtu 26 September 2026. Di balik proses evakuasi para korban, 45 penyelam gabungan Satkopaska di Selam Bayar TNI Angkatan Laut dan Basarnas Special Group menghadapi risiko besar di bawah laut. Mereka tidak hanya berpacu dengan waktu, tetapi juga harus berhadapan dengan kondisi ekstrim di sekitar bangkai kapal, kedalaman laut, tekanan air, arus bawah laut yang kuat, hingga kondisi jenazah menjadi tantangan yang harus dihadapi selama proses evakuasi. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Di Music Lecture Local edisi kali ini, karena kita belum kedatangan atau mungkin lebih tepatnya pending ya teman-teman, harusnya ada malam hari ini, jadi aku isi dengan beberapa rekomendasi musisi-musisi lokal yang bisa teman Prado dengerin juga untuk lagu-lagunya dan mungkin bisa masuk ke playlist kamu. Jadi apa saja kira-kira rekomendasi untuk edisi malam hari ini, kita coba dengerin beberapa lagu dulu ya. Satu-satunya dari Pentonic March dengan Yang Terindah.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini. Favoritmu diputar.
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh. Tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prodi FM, teman terbaik kamu tahun Prodi 2. Dan masih bareng itu di Music Live Chat untuk edisi malam hari ini. Kita kenalan dulu ya sama beberapa teman-teman dari lokal. Salah satunya mungkin buat tahun Prodi yang kenal sama Deo Rama, bukan Edo Rama ya, tapi Deo Rama yang membawa harum nama musisi Banjarmasin nih tahun Prodi 2. Deo Rama ini adalah duo asal Banjarmasin resmi merilis single pertamanya di Oktober tahun lalu. Antra di vokal dan Reza di gitar ini mengatakan bahwa ini adalah project profesional pertama mereka gitu ya. Dan ya, dalam project ini juga ada campur tangan beberapa musisi sih. Ada Cikita Amanda dan Andoro Niji yang kabarnya ikut berkontribusi dalam single yang berjudul Momen Terakhir Kita yang bakal aku play setelah ini ya teman-teman. Dan kata Reza dalam keterangan pers bilang single ini tuh merupakan sebuah awal dari perjalanan mereka. Dan untuk selanjutnya pun harapannya akan tetap bisa melahirkan single-single yang bisa diterima oleh teman-teman pendengar semuanya ya. Sedangkan menurut kedua personil Deo Rama, proses pengerjaan dari single pertama ini Momen Terakhir Kita sangat menyenangkan dan tentu menegangkan katanya. Single ini juga hasil kerjasama mereka dengan nama-nama besar seperti Robby Geisha, Ade Govinda, Andoro Niji dan juga Cikita Amanda. Momen Terakhir Kita ini sekarang sudah dirilis di seluruh digital stream platform tentunya karena tahun kemarin rilisnya ya. Lagu ini juga adalah sebuah deskripsi dari mereka dalam menerima perpisahan tersebut dengan tegar. Pas banget satu tahun lebih beberapa hari ya untuk Momen Terakhir Kita dari Deo Rama. So, check this out.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: La, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
3: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
2: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
3: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
2: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
3: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
2: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Lanjut ya teman-teman, kita kenalan sama band indie Banjarmasin berikutnya. Ada Mutant Monkey. Nah, mereka adalah pop rock alternatif Banjarmasin, Kalimantan Selatan, teman Prada 2. Dan juga tentunya kita pengen kenalan nih sama teman-teman dari Mutant Monkey. Dan juga buat teman-teman yang udah kenal sama Mutant Monkey, ini mereka bisa dibilang asalnya kan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Karya yang dikenal berjudul Love in Paradise, salah satu grup musisi lokal asal Banjarmasin yang pernah menelurkan karya seperti Love in Paradise tadi. Dan juga buat teman-teman, mereka juga udah punya beberapa pencapaian besar sendiri karena bisa berkarya bersama dengan musisi indie beda benua ya tahun Prada 2. Dan kalau misalkan teman-teman pernah dengar salah satu karya mereka yang judulnya Bisakah nih, kita coba dengar dulu lagunya. Kalau misalkan cocok dan kamu suka, bisa tuh masukin playlist kamu untuk nambah lagu-lagu lokal berikutnya.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prodio FM, teman-teman baik, teman-teman Prodio. Kita tening karena setelahnya bakal ada teman-teman dari Suara Kampus ya, teman-teman, untuk Commute Talk edisi malam hari ini. Dan juga kita bakal membahas tanggal lagi, tentunya masih rame di Banjarmasin. Mungkin di beberapa titik udah hujan, tapi di PAL 3,5 belum ya. Jadi kita masih sangat kangen nih dengan hujan ya, teman-teman. So, keep tuning terus di 9.5 FM, teman terbaik kamu, untuk Commute Talk edisi malam hari ini.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling belum micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: di Brada FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2. Dan kita di Community Talk untuk edisi malam hari ini Pro 2 Kampus ya teman-teman. Tadi udah disajikan pembuka kita akustik dari Obet dari tim Suara Kampus ya, To The Bone dari Pamungkas sama Pro 2. Dan sekarang saatnya kita ngobrol bareng sama teman-teman dari Suara Kampus juga. Ada Fuji dan Akila yang bakal ngobrolin seputar tetap sehat di tengah kabut asap. Silakan Fuji dan Akila.
1: Terima kasih Edo. Halo teman Pro 2, selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin,
2: teman terbaik kamu.
1: Kembali lagi di program Community Talk Pro 2 Kampus edisi Sabtu 26 September 2026 bareng aku Fuji
2: dan aku Akila yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti. Nah, teman-teman Pro 2 gimana nih keadaannya sekarang? Aku doain semoga kalian semua sehat-sehat ya dimanapun kalian berada.
1: Betul banget teman Pro 2. Aku juga berdoa semoga teman-teman selalu sehat selalu dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ngomong-ngomong malam minggu nih, malam minggunya pada kemana aja teman-teman Pro 2? Malam mingguan di luar atau cuma gabut di rumah aja nih Akila?
2: Nah kok biasanya nih kalau Fuji, kalau malam mingguannya ngapain aja?
1: Oh, kalau aku pribadi sih biasanya malam minggu cuma di kosan aja ya teman-teman Pro 2. Karena kan capek kuliah dari Senin sampai Jumat dan butuh waktu istirahat. Jadi aku ngambil buat malam minggu itu cuma istirahat di kos aja, nggak kemana-mana gitu teman-teman Pro 2. Kalau Akila sendiri gimana kalau malam mingguannya ngapain aja, atau keluar kah gitu atau di rumah aja kah Akila?
2: Kalau buat aku sih ya biasanya kalau malam minggu itu pokoknya waktu buat tidur dan tidur, karena emang hobi aku tuh tidur ya. Jadi pokoknya kalau udah weekend tuh karena udah capek kuliah, aku pokoknya nggak mau lagi deh keluar nongkrong, pokoknya harus tidur biar bisa nyimpen energi lagi buat kuliah lagi nanti gitu.
1: Iya, recharge energi ya Akila ya.
2: Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang malam mingguan di luar, jangan lupa ya dipakai maskernya, apalagi kondisi udah karena kita sekarang lagi gak baik-baik aja nih.
1: Iya betul banget teman Pro 2. Benar banget kata Akila tadi, akhir-akhir ini kalau kita keluar rumah, jangankan pagi, siang, sore, bahkan malam pun di kondisi sekarang kita lagi berhadapan sama udara yang gak sehat dan gak baik, terutama
2: betul,
1: kabut asap teman-teman Pro 2.
2: Benar. Parah banget sih ya. Aku aja nih kemarin sempat keluar sebentar aja, mata tuh udah langsung perih, terus tenggorokan juga langsung gatel banget. Bener gak sih Fuji?
1: Iya bener banget sih? Jadi aku kayak denger-dengar dari tadi nih Akila bicara, kayaknya Akila lagi gak baik-baik aja teman Pro 2. Mungkin karena efek kabut asap juga.
2: Betul.
1: Nih Akila, kenapa bisa tiba-tiba sakit kayaknya ya Akila?
2: Iya
1: ya,
2: lagi flu nih, tenggorokan juga lagi sakit, makanya suaranya agak mindeng-mindeng gitu.
1: Iya,
2: ya kedengeran ya.
1: Kayak mindeng-mindeng gitu, mungkin karena efek asap bisa juga. Nah teman-teman Pro 2, mungkin juga karena efek asap ini ya teman-teman, bisa mengganggu beberapa aktivitas di luar. Kayak misalkan nih aktivitas harian kita kayak bangun tidur jadinya gak tenang banget gara-gara
2: betul,
1: ngecium bau asap di mana-mana.
2: Benar.
1: Dan juga aktivitas kayak pembelajaran nih, kayak anak SD kalau aku tahu sekarang ya katanya PJJ, pembelajaran jarak jauh Akila. Dan juga perkuliahan, beberapa katanya jam perkuliahannya dikurangin gara-gara efek kabut asap gitu teman-teman Pro 2.
2: Emang bahaya banget ya ternyata efeknya kabut asap ya, sampai jadwal kuliah tuh pun diundur ya.
1: Iya diundur, dan juga kerja juga kayak timingnya atau waktunya dikurangin juga buat teman-teman yang kerja, katanya gitu sih.
2: Nah itu dia, banyak juga nih teman-teman kita yang ngeluh nih kalau outdoor activity-nya tuh pada tertunda gara-gara asap gitu. Tapi gimana lagi ya, kesehatan emang tetap nomor satu kan ya Fuji?
1: Betul banget, intinya dimanapun kesehatan tetap nomor satu, apalagi di kondisi yang kayak sekarang Akila.
2: Jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 nih, kalau misalnya pengen pengen nongkrong sama teman-teman, mungkin ditunda dulu ya.
1: Betul, ditunda dulu.
2: Mungkin nanti aja, mungkin kalau misalnya aduh aku pengen ngerjain tugas nih di kafe, tapi asapnya lagi
1: tebal
2: penuh
1: banget,
2: ya, lagi
1: tebal banget.
2: Benar. Jadi mungkin ditunda dulu, mungkin nanti aja ya sampai asapnya berkurang gitu.
1: Iya.
2: Nah, kira-kira nih kalau aktivitas kesehatan kita terganggu kayak gini, ada enggak sih Fuji cara biar tetap sehat di keadaan sekarang?
1: Kalau menurut aku ada sih, tapi setelah ini ya kita bakal ngebahas gimana sih cara tetap sehat dan tetap kondusif di kondisi udara yang penuh asap.
2: Ya, stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin,
1: teman terbaik kamu.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Halo teman Produa, kembali lagi bersama Puji
1: dan aku Akila di 95,2 FM RRI Produa Banjarmasin,
0: teman terbaik kamu. Nah teman Produa, tadi kan kita udah ngebahas nih soal udara yang sekarang lagi gak sehat dan gak baik-baik aja karena asap.
1: Betul.
0: Selanjutnya kita mau ngebahas nih Akila, gimana sih cara tetap sehat di kondisi udara yang penuh dengan asap.
1: Nah gimana tuh Puji kalau boleh tahu?
0: Kalau menurut aku sih yang pertama itu selalu amankan ventilasi dan juga jendela teman-teman, baik di rumah maupun di kos. Kalau aku pribadi sih karena dulu karena udara masih segar ya, dulu aku sering banget buka jendela biar udara segar masuk. Tapi sekarang karena udara udah gak sehat dan kabut asap di mana-mana, aku mulai mengurangi membuka jendelaku lebih banyak. Jadi aku sekarang lebih sering nutup jendela supaya asap dan kabut nggak masuk gitu, teman-teman Produa.
1: Jadi Puji nutup-nutup ventilasi rumah juga nih ya?
0: Iya, ventilasi kosan.
1: Ya, ventilasi kosan.
0: Ya, aku kosan soalnya.
1: Pakai apa tuh biasanya?
0: Aku nutupin kalau nggak pakai kain, terus juga pakai kerdus bekas itu. Jadi aku tempelin gitu teman-teman.
1: Iya. Pokoknya jangan biarkan asap masuk dalam ruangan ya teman-teman Produa.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, terus yang kedua nih, poin kedua. Kurangi aktivitas di luar ruangan, benar gak sih Puji?
0: Iya benar banget, kurangin aktivitas di luar teman-teman. Karena di kondisi sekarang kayak gak memungkinkan banget buat banyak-banyak beraktivitas di luar ruangan.
1: Betul, jadi kalau misalnya teman-teman Produa emang gak ada urusan yang mendesak atau penting-penting amat, lebih baiknya kita mending stay at home di rumah.
0: Betul,
1: dulu, benar gak
0: at
1: sih?
0: Home banget,
1: kayak tadi
0: teman-teman.
1: Misalnya, aduh aku pengen nongkrong banget, udah gak tahan nih pengen nongkrong sama teman. Mungkin nanti aja.
0: Ya nanti aja dulu, mungkin nongkrongnya bisa nanti nunggu asapnya agak reda, agak
1: betul,
0: kurang gitu teman-teman.
1: Nah terus yang ketiga nih, simple tapi penting banget nih, banyakin minum air putih, benar gak
0: betul
1: sih?
0: Betul banget, banyak minum air putih teman-teman, dan juga vitamin.
1: Betul.
0: Aku juga ngingetin buat teman-teman Produa nih, perbanyak minum air putih minimal 2 liter per hari, dan
1: betul,
0: juga selalu mengonsumsi vitamin biar bisa menjaga imun tubuh tetap sehat.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Puji minum vitamin juga ya?
0: Ya BTW aku minum vitamin C.
1: Ya, penting banget ya ternyata.
0: Ya kalau Akila sendiri?
1: Aku gak minum vitamin.
0: Tapi kan di kondisi sekarang kan Akila kayaknya lagi gak baik-baik banget nih. Mungkin Akila minum obat juga kan?
1: Iya
0: tapi
1: minum obat aja. Biar biar flu-nya hilang nih. Soalnya udah capek nih batuk-batuk terus malam-malam, ya gak sih?
0: Iya.
1: Malam-malam tuh asapnya itu paling tebel gak sih?
0: Iya paling tebel banget kalau malam. Apalagi dari jam 10 sampai subuh itu tebel banget asapnya
1: banget,
0: teman-teman.
1: Subuh-subuh berarti begadang nih?
0: Iya kayaknya aku
1: tahu nih.
0: Karena aku sering begadang ya teman-teman. Jadi aku tahu kayak malam tuh kondisinya tebel banget asapnya. Apalagi dari jam 10. Biasanya aku begadang sampai jam 1 ya.
1: Waduh.
0: Jadi jam 1 itu masih tebel-tebel banget gitu teman-teman. Jadi minimal kurangin aktivitas di luar kayak kata Akila tadi gitu.
1: Jadi kalau misalnya aku juga kalau malam-malam tuh pengen tidur batuk-batuk terus, tenggorokan aku gatal jadi keganggu banget gitu kalau mau tidur, ya nggak sih Puji?
0: Iya benar banget. Mungkin tuh karena dampak dari asap yang nggak baik gitu ya buat kesehatan kita.
1: Betul. Nah kalau emang misalnya terpaksa nih keluar, kalau misalnya terpaksa harus banget keluar, wajib hukumnya pakai masker
0: teman-teman.
1: Pakai masker yang sesuai ya. Misalnya pakai masker medis nih biar bisa menyaring partikel-partikel debu dari asap gitu.
0: Betul juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman enggak punya nih masker medis, mungkin penggunaan maskernya bisa didouble atau dibikin dua kali gitu.
1: Betul, biar aman ya.
0: Iya, biar aman.
1: Double safety.
0: Double safety gitu teman-teman. Dan juga supaya supaya asap

0: nggak bisa masuk lebih cepat gitu. Jadinya di double aja maskernya digunain.
1: Betul, ya. Bener banget. Nah terus kalau misalnya asapnya lagi tebel nih, walaupun asapnya masih tebel, kita tetap harus beraktivitas ya. Dan jangan lupa berolahraga biar tetap produktif.
0: Iya betul sih, banget, kita meskipun di kondisi sekarang kita harus tetap beraktivitas dan betul. Berolahraga dimanapun dan kapanpun teman-teman Pro2 juga berada. Apalagi di kondisi sekarang yang gak baik-baik aja, mungkin supaya tetap produktif ya meskipun kita di rumah, mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga dapat membuat kita selalu produktif gitu teman-teman Pro2. Mungkin berolahraga salah satunya juga ya Akila.
1: Uji olahraga gak sih?
0: Karena kondisi sekarang ya, karena gak bisa keluar ya jogging atau lari gitu, aku olahraganya di rumah aja teman-teman.
1: Olahraga apa tuh kalau boleh tahu?
0: Kalau untuk sekarang aku olahraga barbel, angkat barbel teman-teman.
1: Angkat barbel ya?
0: Iya, angkat barbel.
1: Berapa kilo tuh biasanya barbelnya?
0: Kebetulan hari ini aku itu latihan angkat barbelnya day 14 teman-teman.
1: Konsisten ya?
0: Iya konsisten, alhamdulillah konsisten. God, jadi alhamdulillah. Buat minggu pertama tuh aku mencoba buat ngangkatin barbel 3 kilo dulu. Terus buat minggu kedua aku mulai ngecoba buat angkat barbel yang 4 kilo. Mungkin buat minggu depan nanti aku coba buat angkat barbel sekaligus 10 kilo.
1: Waduh,
0: teman-teman.
1: Waduh, kuat ya,
0: ya
1: 10 kilo.
0: Doain semoga kuat ya dan selalu konsisten teman-teman Pro2.
1: Aku kalau olahraga belum bisa konsisten nih Fuji.
0: Kenapa tuh?
1: Apa sih tips-tipsnya biar bisa konsisten?
0: Mungkin karena efek aku pribadi ya teman-teman Pro2. Aku kan karena bikin apa? Program diet. Jadi aku sambil membatasi apa? Makanan aku, jadi kayak misalkan makanan juga aku batasin dan juga aku selalu sering olahraga biar bisa mempunyai badan yang sehat. Terutama di kondisi sekarang, jadi itu bisa menjadi alasan kuat buat bisa olahraga dan selalu konsisten. Akhirnya begitu.
1: Mau begitu ya, oh my god, disiplin ya.
0: Iya disiplin banget anaknya.
1: Agak males ya olahraga.
0: Kenapa?
1: Gitu.
0: Kenapa tuh Akhila?
1: Karena emang hobinya tuh tidur gitu.
0: Ala. Aku juga tidur kok, gak apa-apa.
1: Oh iya, mungkin nanti kedepannya lebih konsisten ya olahraganya.
0: Lebih konsisten aja Akhila.
1: Nah, selain olahraga nih Fuji, kira-kira ada gak sih lagi aktivitas yang bisa dilakuin teman-teman Pro2 di rumah gitu?
0: Mungkin juga dengerin musik.
1: Betul
0: ya, aku suka banget dengerin musik dan juga suka nyanyi teman-teman Pro2.
1: Waduh, suka nyanyi nih.
0: Iya, suka nyanyi.
1: Tadi kan udah ada dari akustik kita ya, Obel udah nyanyiin lagu To The Bone Pamungkas ya.
0: Pamungkas, iya.
1: Itu suka gak sih lagunya?
0: Suka banget. Aku suka banget ya? Lagu To The Bone. Take me home for me.
1: Terus, apa lagi nih kira-kira aktivitasnya yang bisa dilakuin? Selain dengerin musik,
0: mungkin juga nonton film. Aku lagi suka sekarang nonton film karena waktu kemarin kan karena gak bisa keluar kemana-mana nih teman-teman. Jadinya aku suka nonton film di kos-kosan aja.
1: Sama dong, aku juga suka banget hobi nonton film atau nonton drama ya.
0: Iya nonton drama, apalagi drama Korea teman-teman. Aku suka nonton drama Korea.
1: Suka nonton drama Cina gak?
0: Kalau drama Cina aku kurang suka sih, aku sukanya drama Korea teman-teman.
1: Oh gitu ya, biasanya kan banyak orang-orang zaman sekarang nontonnya drama-drama Cina ya.
0: Iya,
1: begitu. Betul. Terus apa lagi nih, kalau biasanya ya, kalau aku di rumah aku tuh lagi suka baca buku, baca novel fiksi gitu.
0: Iya fiksi.
1: Kalau Fuji suka gak baca buku?
0: Kalau buku aku mungkin agak kurang sih, aku sukanya komik.
1: Komik ya. Berarti anaknya visual banget
0: iya.
1: gitu ya.
0: Kalau misalnya gak ada visual aku kayak gak bisa ini maksud dari bukunya gimana sih gitu. Kalau misalnya ada visualnya aku suka teman-teman karena bisa mengekspresikan visual. Oh ternyata kayak gini gitu maksud dari isi buku tersebut.
1: Oh gitu. Terus apalagi nih aktivitasnya selain baca buku? Ngerjain tugas gak sih?
0: Iya karena gak bisa ngerjain tugas di luar kan. Jadinya biasanya sering banget ngerjain tugasnya di dalam kos aja atau di rumah aja.
1: Mungkin kalau misalnya mau ngerjain tugas di ditemenin teman-teman kampusnya, bisa tuh di kos-kosannya aja gitu, ya, jangan di luar.
0: Iya, kemarin kan kami sering biasanya ngerjain tugas itu di kos, maksudnya di kafe atau di luar. Jadi sekarang lebih sering ngerjainnya di kos bareng-bareng gitu aja karena kondisi yang gak baik-baik aja.
1: Betul, terus apalagi nih, kalau biasanya aku kan habis baca-baca buku tuh banyak kan ya inspirasi-inspirasi terus ide-ide yang muncul. Jadi aku kadang suka journaling.
0: Oh journaling, bagus.
1: Jadi ditulis, aduh aku hari ini lagi ngerasa apa ya, aku lagi hari ini lagi ngerasa apa ya, aku tulis gitu.
0: Betul banget.
1: Selain itu apa lagi nih Fuji?
0: Mungkin
1: bersih-bersih rumah.
0: Bersih-bersih juga bisa. Apalagi di kondisi sekarang kabut asapnya makin banyak dan juga double jadinya teman-teman perdua, jadi dari yang biasanya sehari sekali jadi sehari 3 kali.
1: Oh iya, gitu, karena jadi efek, setiap hari ya.
0: Iya, karena efek asap yang tebal dan juga debu bercampur jadi satu.
1: Debunya nempel banget ya.
0: Ya nempel banget, jadi apalagi harus sering-sering.
1: Apalagi kalau di teras rumah tuh udah pokoknya banyak banget kalau disapu.
0: Iya, banyak banget kalau misalnya disapu, sumpah.
1: Nah, selain tips tadi nih, kira-kira ada gak sih hal-hal penting yang wajib banget kita cek sebelum kita benar-benar melangkahkan kaki keluar rumah atau kosan, Puji?
0: Tentu ada dong teman-teman berdua, tapi nah teman berdua itu yang bakalan jadi topik kita selanjutnya. Stay tune di 95.0 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman

0: sobat Pro 2. Siapa di sini yang enggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Intermezzo.
0: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
3: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
4: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
3: 100 meter lagi putar kanan.
4: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
3: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
4: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
1: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
5: Malu bertanya, sesat di jalan.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Kembali lagi bersama Fuji
1: dan Akila
0: di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin,
1: teman terbaik kamu.
0: Nah, teman Pro 2, tadi kan kita udah ngebahas nih cara-cara biar tetap sehat di kondisi udara yang penuh asap.
1: Betul. Nah, kita mau ngebahas apa lagi nih kira-kira Fuji?
0: Sekarang kita mau ngebahas hal-hal penting yang perlu dicek sebelum kita keluar rumah atau keluar kos-kosan nih Akila.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
0: Yang pertama selalu cek kualitas udara karena di udara kita yang sekarang gak sehat-sehat nih teman-teman berdua. Jadi mungkin bisa lebih sering menggunakan aplikasi cuacanya biar bisa tahu cuaca sekarang kayak gimana gitu
1: betul.
0: Teman-teman berdua.
1: Bisa dicek
0: bisa dicek tiap pagi. Mungkin karena efek udara yang gak sehat jadi lebih sering menggunakan aplikasi cuaca biar bisa ngecek cuaca gimana sih cuaca sekarang, entah masih kabut kah atau ada mungkin ramalan cuaca buat hujan. Tapi alhamdulillahnya kemarin aku buka ramalan cuaca dan alhamdulillah hari kemarin ada hujan teman-teman berdua.
1: Iya benar, hujan ya kemarin ya, seru banget ya pastinya.
0: Hujan ya, seru banget.
1: Nah, terus yang kedua nih, jangan lupa juga cek stok maskernya.
0: Ya betul banget.
1: Jadi sebelum buka pintu rumah nih, pastikan maskernya udah terpasang. Dan jangan lupa juga bawa masker cadangan.
0: Ya, betul. Bener banget teman-teman berdua. Iya.
1: Jadi misalnya nih, siapa tahu maskernya kan kotor atau tali maskernya putus di jalan, kita udah ada nih cadangan ya, masker
0: banget
1: yang dibawa gitu.
0: Kalau bisa teman-teman berdua bawa 5 masker sekaligus nih biar bisa di stok. Takutnya entah nanti talinya putus atau nanti maskernya hilang kotor, atau kotor hilang. Jadi bisa kita cepat gitu ngambil yang baru.
1: Betul. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih, kadang kan masker itu kegedean ya, apalagi di muka tuh.
0: Apalagi,
1: masker aku juga kegedean gitu.
0: Buat muka orang yang kecil kayak Akila, salah satunya teman-teman Pro 2.
1: Yang mukanya kecil-kecil imut gitu. Maskernya kegedean gitu. Jadi aku biasanya diikat gitu talinya biar lebih aman juga gitu pas dipakai. Bener enggak sih?
0: Iya, dan juga kayak yang Akila bilang tadi, harus menggunakan masker medis salah satunya, dan juga jangan lupa selalu double masker juga salah satunya supaya tetap sehat teman-teman berdua dimanapun.
1: Aman juga ya.
0: Iya, kayak gitu.
1: Nah, yang gak kalah penting apa lagi nih, Fuji?
0: Selalu cek kondisi fisik sendiri teman-teman.
1: Betul.
0: Kayak yang udah aku bilang tadi nih teman-teman berdua, yang pertama itu selalu minum air putih yang banyak dan juga vitamin.
1: Betul.
0: Minimal
1: betul.
0: Apa? 2 liter. Kalau bisa liter. Lebih di kondisi udara yang gak baik-baik aja.
1: Betul.
0: Terus juga apabila udah mulai merasa nih agak demam, pusing atau tenggorokan gatal, mending istirahat aja dulu di rumah, jangan keluar kemana-mana.
1: Betul. Jangan dipaksain keluar ya, karena udaranya emang lagi gak ramah buat tubuh kita, apalagi tubuh yang lagi ngedrop.
0: Iya, itu karena udara sekarang yang gak baik ini bikin kayak tubuh kita jadi lemes banget. Jadi malas ngapa-ngapain. Dan juga kalau bisa teman-teman berdua nih di rumah selalu minum air putih tadi salah satunya juga.
1: Minum vitamin juga.
0: Iya, minum vitamin juga.
1: Berolahraga juga.
0: Berolahraga tadi juga dan notice. Meskipun di dalam rumah kita selalu tetap melakukan olahraga.
1: Harus tetap produktif ya.
0: Biar
1: jadi
0: tetap
1: jangan malas-malas. Pokoknya harus tetap bergerak gitu.
0: Bergerak.
1: Jangan cuma rebahan aja di kasur gitu. Scroll TikTok gitu. Nah, terus kira-kira ada enggak sih lagi aktivitas? Biasanya Fuji di rumah ngapain aja?
0: Salah satunya juga main game teman-teman. Aku
1: main
0: suka
1: games.
0: Banget main game. Iya.
1: Sama dong, aku juga suka main games.
0: Tapi buat teman Pro 2, main gamenya jangan lama-lama ya, karena biasanya bisa bikin kita lupa waktu teman-teman Pro 2.
1: Pokoknya harus tetap fokus ya.
0: Iya, fokus aja.
1: Terus apa lagi tuh?
0: Mungkin juga
1: aku biasanya masak-masak enggak sih?
0: Masak-masak juga. Karena di kondisi sekarang kan kita susah nih buat cari makan, jadinya malas. Mungkin bisa teman-teman Pro 2 belanja ke pasar stok yang banyak dan bikin atau masak di rumah aja. Jadi tetap aman buat nggak keluar.
1: Kita bisa kreasi nih masak apalagi ya, mungkin menu yang baru ya. Jadi kan kita mengurangi aktivitas di luar nih, jadi mungkin biar kita nggak keluar terus beli makan, jadi kita masak di rumah. Benar nggak sih Fuji?
0: Dan juga biasanya masak bisa kita takar seberapa banyak garam, micin, gula yang digunakan supaya tetap sehat.
1: Jadi lebih sehat ya kalau masak sendiri ya.
0: Fuji
1: biasanya masak apa nih kalau di kosan?
0: Sebenarnya aku suka masak random aja sih.
1: Apa tuh?
0: Kemarin aku pernah masak goreng tempe sama
1: goreng tempe.
0: Tumis kangkung teman-teman.
1: Waduh, bisa tumis kangkung ya?
0: Iya bisa. Aku suka. Aku orangnya hobi masak banget teman-teman berdua.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Makanan favorit yang kamu masak apa aja tuh Puji?
0: Kalau favorit sih sebenarnya aku pernah masak mie ayam. Aku suka banget mie ayam, jadi aku pernah masak mie ayam.
1: Oh my god, bisa masak mie ayam?
0: Iya mie ayam pernah, bakso pernah.
1: Oh my god.
0: Karena aku suka banget, biasanya hal-hal yang aku suka tuh teman-teman berdua selalu aku tekunin buat bisa aku coba. Kalau misalnya orang lain bisa, aku juga harus bisa gitu, teman-teman.
1: Gitu, keren ya. Aku nggak bisa sih kalau masak mie ayam. Aku pengen deh, pengen masak mie ayam. Mungkin bisa ajarin aku masak
0: boleh,
1: mie ayam nanti.
0: Boleh, nanti kita bisa aja masak bareng gitu.
1: Masak bareng. Aku suka banget soalnya bakso mie ayam gitu. Ya, kita bisa masak bareng. Kalau aku sih biasanya paling masak mie.
0: Oh, masak mie sama juga.
1: Masak mie. Ya, ada telur gitu. Soalnya di rumah udah dimasakin mama gitu. Dan masakan mama enak ya enggak sih?
0: Betul kangen banget. Masakan mama. Ya kangen banget masakan mama di rumah.
1: Apa jadi makanan favorit mama?
0: Biasanya nasi goreng itu enak sih.
1: Bener banget.
0: Nasi goreng pas bangun pagi tiba-tiba, ini nah sudah ada nasi goreng katanya, aduh.
1: Paling enak ya banget, kalau bangun-bangun.
0: Iya, bangun banget tiba-tiba udah ada ini nasi goreng udah dimasakin. Aduh, enak banget, bener. Sumpah. Dan itu salah satu makanan terenak yang pasti. Teman-teman juga di rumah setuju.
1: Setuju, aku setuju banget. Betul karena banget. Nasi goreng masakan mamaku paling enak pokoknya. Pokoknya kalau bangun pagi udah ngecium bau aroma-aroma nasi goreng itu udah langsung happy, langsung senang ya enggak sih?
0: Betul banget.
1: Terus apa lagi nih aktivitas yang kira-kira teman-teman Pro 2 bisa lakuin selain masak-masak, terus dengerin musik, baca buku, olahraga gitu. Mungkin kira-kira ini nggak sih kita kalau baca buku tuh kita biasanya ini annotatingnya nggak sih? Jadi di annotate
0: kita tandain,
1: gitu.
0: Kita tandain. Gimana nih yang kita baca yang kayak punya impact banget buat kita atau artinya yang bagus banget atau buat kita artinya dalam banget, bisa kita tandain tuh, bisa kita buat pelajaran, bisa buat
1: betul. Fuji biasanya suka nulis nggak sih?
0: Kalau aku sendiri nulis suka, cuman nulis dalam hal seperti kayak tugas aja. Kalau buat hobi kayaknya enggak dulu.
1: Aku biasanya suka hobi nulis soalnya.
0: Oh, hobi nulis anaknya.
1: Jadi kayak kadang tuh kan habis baca buku banyak dapat inspirasi dan ide-ide kan.
0: Iya, betul banget.
1: Jadi kadang aku kayak hopeless romantic, jadi aku nulis-nulis cerita-cerita yang romantis gitu. Atau mungkin kayak puisi-puisi singkat gitu biar kayak karena lagi kreatif banget nih. Jadi aku umbarkan kreativitasnya ke dalam tulisan seperti itu.
0: Nah, jadi buat teman Pro 2 nih yang di rumah, jangan menyepelekan kondisi udara kita sekarang yang kurang sehat dan penuh dengan asap.
1: Betul. Apalagi ya asapnya tebel-tebel banget lagi ya.
0: Iya, benar, tebel banget.
1: Karena terlalu banyak menghirup asap bisa ngebuat badan kita jadi nggak fit ya. Makanya penting banget buat ngejaga kesehatan tubuh kita dimanapun dan kapanpun kita berada.
0: Betul banget, teman Pro 2. Nah, terima kasih banyak juga buat teman Pro 2 yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Aku Fuji
1: dan aku Akila pamit undur diri. Sampai jumpa di Community Talk Pro 2 Kampus berikutnya.
0: Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin,
1: teman terbaik kamu.
0: Kembali ke Edo.
2: Oke, thank you untuk Fuji dan juga Akila. Edisi malam hari ini yang ngobrolin seputar di tengah kabut asap kita mesti tetap sehat ya teman Pro 2, untuk talk bareng sama teman-teman dari Pro 2 Kampus dan Pro 2 Suara Kampus teman Pro 2 ya. Dan juga buat teman-teman yang udah mendengarkan, terima kasih yang udah ikut gabung juga di live YouTube kita. Gimana, seru kan ya untuk obrolannya di malam hari ini. Keep tuning karena kita masih punya sajian terakhir nih teman-teman, masih dari Obet yang akan membawakan Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti. So, sampai ketemu lagi di Community Talk bareng sama tim Suara Kampus edisi malam-malam berikutnya. Dan juga jangan lupa teman Pro 2, keep tuning terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena setelah ini kita bakal request time.
3: Kamu masih bersama Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya. Mau dine-in apa take-away?
2: Take-away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Di Pro FM, teman-teman yang teman-teman Pro 2 sekarang kita di request time untuk edisi malam hari ini. Aku bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita ya, di 08115111420. Ada dari Cimi, Nai, dan juga Stroni Nurul dari Berbinar yang request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Nanang yang request lagu Done For Me dari Charlie Puth dan Kelani. So, kita puterin untuk dua lagu pertama dan baru kita langsung live di TikTok kita malam hari ini ya. Check this out.

algoritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

di Brada FM untuk menampilkan teman-teman Prada. Wow, sangat angelic sekali ya. Nanti kita atur lagi teman-teman. Dan aku mau bacain dulu untuk beberapa requestan yang udah ikut gabung di WhatsApp kita. Ada Bahrum yang katanya pengen dengerin lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Dan juga Nazwa di live TikTok kita yang katanya pengen dengerin lagu Pamungkas dengan Putus. Check this out.

di Prado FM, teman terbaik kawan tahun Prado. Lanjut requestan berikutnya ada dari Liana yang request Bernadia Rabun Jauh dan juga Bubble Tina yang request lagu Nicki dengan Plot Twist ya. So check this out.

di Prado FM teman-teman, baik kamu tahu Prado. Lanjut requestan berikutnya ada dari Dustin Ger yang request lagu Vow dari Koldiak, dan juga ada Serius Lalu yang request lagu Yohan dan Maki dengan Turning Green. So check this out.

Aduh, lagu A Day in My Life ya teman-teman, itu ada Maki Yoan. Sebenarnya lagu boleh jelasin dikit ya, dalam album itu lagu Maki, tapi lagunya enggak seutuh ini gitu, baru setengah kalau enggak salah sampai sebelum ref gitu. Terus pada akhirnya dilanjutin jadi satu lagu penuh, tapi lagunya Yoan. Makanya Yoan featuring sama Maki gitu ya. Untuk Turning Green, lanjut untuk rilisan berikutnya ada dari siapa? Ada dari teman-teman yang udah ikutan gabung juga di live TikTok kita. Halo, selamat bermalam Minggu ya teman-teman berdua. Untuk teman-teman yang ikutan gabung di malam hari ini, kita bacain requestan berikutnya. Dari Laras Puspitasari yang request lagu Raisa dengan Pengganti Aku, dan juga Mi yang request Justin Bieber dengan I'll Show You. Check this out.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado 2. I'll Show You-nya JB ini aku baru denger pas teman-teman request nih, jadi baru ngeh juga, oh gitu ya lagunya ya teman Prado 2. Jadi kita banyak dapat referensi-referensi baru juga dari teman-teman gitu yang request di malam hari ini. Aku sih khususnya bareng teman Prado 2 yang ikut gabung ya, dan kamu yang lagi dengerin di malam hari ini semoga bisa terhibur dengan playlist yang disusun sama teman Prado 2 yang request, dan kamu yang dengerin juga jangan sampai melewatkan kesempatan untuk ikut gabung request di WhatsApp ataupun juga live TikTok. Masih ada 2 slot lagi ya sebelum kita tutup untuk requestnya. Masih ada 1 slot, sorry. Dan juga teman Prado 2, aku bacain requestan berikutnya dari Tams yang request Mas Do dengan Janji Manis, dan juga ada dari GDM yang request lagu Rockstar dari Lisa Check. There's

Rockstar dari Lisa Tompra 2. Lanjut request yang berikutnya ada dari Muhammad Basir di live TikTok kita yang request lagu Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Dan juga di WhatsApp ada dari Lara Purnamasari yang request lagu Ayo Come On dari Gita Gutawa. Ini dua lagu terakhir sebelum lagu Pamungkas terakhir ya Tompra 2. Bukan lagunya Pamungkas tapi lagu penutup kita di malam hari ini. So Overnight Kita Lewati Berdua dan Ayo Come On dari Gita Gutawa.

Kita ketawa dengan Ayo Come On ya, tahun produk menutup jumpa kita di Request Time edisi malam hari ini. Dan requestan terakhir dari Ella yang katanya pengen dengerin lagu 80s dengan bad-nya ya Tom Pro 2 ya, Senyorita Senyorita di malam hari ini. Menutup jumpa kita di Request Time. Thank you semuanya ikutan gabung, yang udah ikutan gabung dan request juga di malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Request Time edisi berikutnya. Dan keep tuning terus di 95.2 FM Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan ini dia ada lagu penutup kita, 80s dengan bad. Check this out.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Apaan dikit suara kamu? Satu kape tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya. Duh, maaf, aku kelerasan. Seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya

0: banjir rob adalah fenomena alam yang sering terjadi di daerah pesisir. Untuk menghadapi situasi ini, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca terkini, terutama mengenai prediksi pasang air laut. Anda bisa mendapatkan informasi ini melalui radio, televisi, atau aplikasi cuaca di ponsel pintar. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio baterai, obat-obatan, makanan non-awet, air minum bersih, dan pakaian ganti. Simpan perlengkapan ini di tempat yang mudah dijangkau, kemudian buatlah rencana evakuasi bersama keluarga. Tentukan tempat evakuasi yang aman dan jalur evakuasi yang paling cepat. Latihlah rencana evakuasi ini secara berkala agar semua anggota keluarga memahami apa yang harus dilakukan. Terakhir, jika terjadi banjir rob, segera pindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jangan lupa untuk mematikan listrik dan gas untuk menghindari terjadinya korsleting atau kebocoran. Jika air terus meninggi dan mengancam keselamatan Anda, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Ingat, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Ih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Yeni gimana?
1: Kalian dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh, iya ya. Maaf, aku ngerasan. Seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Perdua, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 27 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat ikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa. Rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Mitigasi bencana adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dan kesadaran kepada masyarakat mengenai ancaman bencana. Dalam penerapannya, mitigasi bencana memiliki berbagai tujuan. Di antaranya adalah, yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. Yang kedua, sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan. Dan ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Dengan adanya kegiatan mitigasi bencana, diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan pada saat sebelum, saat terjadi, dan setelah terjadinya bencana. Sehingga dengan demikian, peminimalisiran jumlah korban saat terjadinya bencana dapat tercapai.
5: Kamu masih bersama Pro2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
3: Hindari cyberbullying dengan smart.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari, sejak Sabtu 26 September 2026. Keputusan ini diambil setelah operasi memasuki hari ke-14. Masih banyak korban yang belum ditemukan. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI, Yudi Bramantio, mengatakan perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan perkembangan dan kondisi di lapangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Penanganan perkara tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kini resmi diambil alih oleh Mabes Polri. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan atas nahkoda dan anak buah kapal atas adanya dugaan pelanggaran dalam insiden tersebut. Pelimpahan perkara ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Nur Hamid, pada Kamis 24 September 2026. Sebelumnya penanganan perkara tersebut telah dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Melalui tim Subdit Gakum Direktorat Polairut telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Langkah ini dilakukan atas arahan dari Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Secara terpisah, kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping, Ruli Fahrizal, mengatakan pemeriksaan terhadap nahkoda dan ABK telah dilakukan sebanyak 2 kali. Saat ini pihaknya pun masih melakukan pendampingan terhadap nahkoda dan ABK tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir masih dikutip dari rri.co.id. Dari dunia olahraga, Barito Putra membawa pulang 1 poin setelah berhasil imbang 2-2 melawan Kendal Tornado FC pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Sriwedari Solo, Sabtu 26 September 2026 sore. Sempat tertinggal 2 gol, Laskar Antasari berhasil menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir pertandingan. Dan Barito Putra yang juga melawan Kendal Tornado FC membuka keunggulan melalui gol Ibnu Hajar pada menit ke-39 yang membuat skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu pada T-Zone. Happy Sunday. Sunday morning bersama Linda nih di 95,2 FM, di streamingnya di RRI.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabar teman Produa? Semoga pada bahagia dan jangan lupa untuk bersyukurnya juga ya. Hari ini, pagi ini bareng sama Linda lagi di akhir pekannya. Semoga gak bosen sih ya. Aku aja gak bosen. Masa kamu bosen? Enggak dong. Yang baru bangun pagi nih, selamat menyambut paginya. Semoga udah pada melek karena udah pada salat subuh juga mungkin buat yang beragama Islam ya. Yang mungkin juga hari minggunya buat agama lain yang bersiap-siap untuk ibadah. Semangat minggu teman Pro 2. Nah ketika bangun tidur jangan lupa untuk minum air putih ya teman Pro 2 ya. Karena tubuh itu memerlukan air. Untuk apa? Untuk tetap berfungsi normal. Apalagi kan abis tidur gitu. Selama tidur kan tubuh tuh udah kehilangan cairan nih. Jadi pagi hari ini tuh jadi waktu ideal untuk minum. Jadi jangan skip tuh yang namanya air putih.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu, satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya. Wow, aku ngerasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Trending Zone! Trending Zone!

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Penting banget nih teman Pro 2 ya, untuk minum air putih setelah bangun dari tidur. Minuman yang bisa kamu konsumsi ini adalah air putih. Kenapa? Karena menghidrasi tubuh setelah bangun tidur dapat mendukung kemampuan berpikir, jadi lebih jernih dan mood juga lebih baik teman Pro 2 sepanjang harinya. Dan yang kedua, apalagi alasannya, minum air putih ketika bangun tidur tuh bisa mendukung pencernaan juga. Jadi sistem pencernaan tuh bisa bekerja lah dengan meningkatkan motilitas lambung dalam proses pemecahan nutrisi. Nah, dengan minum air putih teman Pro 2 di pagi harinya, itu bisa ngebantu kamu nih untuk mencegah yang namanya sembelit.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga.

0: Olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, jadi penting banget teman radio untuk minum air putih abis bangun tidur gitu ya, karena bisa mendukung fungsi tubuh juga. Beberapa fungsi tubuh yang didukung air tuh kayak penyaluran oksigen ke sel tubuh, terus juga memberikan pelumasan pada sendi sehingga pergerakan tetap nyaman, mencegah dehidrasi juga. Dan idealnya sih kamu perlu segelas air putih saat bangun tidur gitu ya. Terbiasa minum air putih di pagi hari itu benar-benar ngebantu banget membangun kebiasaan hidrasi yang sehat.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Trending Zone.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jangan lupa sarapan pagi juga nih, teman Pro 2. Apa nih kira-kira menunya hari ini? Nasi kuning sabi kali ya, teman Pro 2 ya. Apalagi tuh nasi kuning tuh jadi menu sarapan dan sajian acara penting banget di berbagai daerah ya. Apalagi Indonesia yang kaya banget gitu, teman Pro 2 ya. Banyak banget gitu jenis-jenis nasi kuning yang ada di Indonesia ini. Biar gak culture shock juga nih saat kuliner di daerah lain, ada baiknya kamu mengetahui ragam nasi kuning khasnya Indonesia ya. Kalau nasi kuning Banjar udah pada tahu sih pasti ya, temennya iwak masak habang, haruan masak habang, ayam masak habang. Jadi memang kalau nasi kuning Banjar tuh menggunakan daun pandan ya, makanya tuh harum banget. Aduh, nikmat banget deh. Aduh, jadi lapar nih, teman Pro 2. Terus lauk bumbu habangnya itu loh yang beragam banget. Ada ikan masak habang, biasanya tuh haruan masak habang gitu ya. Ayam, telur gitu ya. Dan semakin kaya juga teksturnya dengan menambahkan biasanya tuh ada apa ya, temennya gitu. Entah itu serundeng, nasi kuning Banjar itu. Terus ada juga sayur tumis-tumisan. Biasanya bener kan, teman Pro 2? Terus sebenarnya tuh nasi kuning tuh banyak banget. Di daerah lain juga ada juga nasi kuning, teman Pro 2. Kayak nasi kuning Jawa juga gitu ya. Itu populer banget. Dan ini juga jadi menu sarapan juga gitu ya. Disajikan biasanya saat hajatan, syukuran, atau tumpengan. Mirip sih pada nasi kuning umumnya gitu. Bedanya sih terletak pada lauk pendampingnya. Jadi lauk pendampingnya tuh biasanya kayak telur dadar, tempe orek gitu ya. Yang mana tuh kalau di tempat kita mungkin itu pendampingnya itu kayak nasi uduk gak sih, teman Pro 2? Terus juga biasanya kalau nasi kuning Jawa tuh ada perkedel kentangnya juga gitu. Terus ada sambalnya juga. Bahkan di beberapa daerah kayak Jawa Tengah dan Jogja tuh biasanya ada tahu, tempe, dan telur bacemnya yang cenderung manis. Ya memang Jateng dan Jogja punya banget deh gitu.

0: teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Season, season, topic and trending zone. Trending zone.

Lanjut lagi kita dengan sarapan nasi kuningnya, teman Pro 2. Di Bali ternyata ada juga nasi kuning ya, teman Pro 2 ya. Jadi nasi kuning Bali itu pendampingnya banyak banget juga nih, teman Pro 2. Jadi bagi masyarakat Bali, nasi kuning itu bukan sekedar kuliner, tapi melambangkan kemakmuran, keberuntungan, dan harapan gitu ya. Karena biasanya disajikan pada momen-momen penting, kayak upacara adat, perayaan keagamaan gitu. Dan menariknya lagi, pendampingnya tuh kayak ayam betutu, terus sambal matah, ada sate lilitnya juga. Nah, Bali punya banget kan. Terus gimana dengan wilayah Sulawesi? Menarik lagi nih teman Pro 2, karena Manado tuh punya nasi kuning versinya sendiri, yang beda lah gitu dari daerah lainnya. Karena salah satu ciri khasnya adalah dibungkus menggunakan daun woka atau daun lontar. Jadi disebut nasi kuning woka. Nah, rasanya cenderung pedes sih, kayak apa ya, kayak rempah yang menggunakan lengkuas, terus ada campuran daun pandan sama daun jeruk dan serai gitu, teman Pro 2. Aromanya beda juga nih dengan nasi kuning Jawa dan Bali. Variasi lauknya pun lebih terbatas ya. Karena nasi kuning Manado tuh sering disajikan dengan kayak lauk abon, ikan cakalang ya. Nah itu tuh. Terus juga biasanya ditemani sama telur rebus, bihun, dan sambal. Sebenarnya tuh masih banyak lagi juga kayak nasi kuning Gorontalo, juga Makassar, teman Pro 2, Ternate. Jadi punya versinya masing-masing lah. Yang jelas nasi kuning khas Nusantara tuh beragam banget ya teman Pro 2 ya. Ditambah lagi dengan lauk pendampingnya yang ya menyesuaikan dengan lidah daerah masing-masing juga gitu ya. Kira-kira kamu selain nasi kuning Banjar pernah nyoba nasi kuning dari mana lagi di teman Pro 2?

0: atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Prodio Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodio, ada jam 7 pagi ini kita update dulu ya. Ada informasi-informasi di wilayah Kalimantan Selatan. Aduh, pagi tadi kalau boleh curcol dikit nih teman Prodio, dikit aja sih, gak banyak-banyak ya. Bener-bener bikin nyekse banget ini, apa, pagi ini tadi gitu ketika berangkat kerja. Itu berasa banget ya. Asapnya itu loh, padahal udah pakai masker gitu. Mata juga dibikin perih gitu ya. Rasa-rasanya tuh kayak yang, aduh gitu ya, dalam hati, kapan bisa ngirup udara segar lagi gitu. Rasanya semakin memburuknya kualitas udara di Banjarmasin ini beriringan juga dengan semakin tingginya kasus ISPA yang tercatat oleh Dinkes Banjarmasin. Bahkan lonjakan ini tuh terjadi sejak bulan Juli 2026 lalu, teman Pro 2. Karena sudah terjadi karhutla. Udah berapa bulan nih, teman Pro 2? Enggak cuma 30 hari, 50 hari, lebih malahan ya. Hingga pekan ke-36 ini tercatat 155 kasus, sedangkan totalnya dari awal tahun hingga September ini tercatat 2.580 kasus. Nah, untuk yang terpapar ISPA tidak hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa, terlebih bagi pekerja lapangan ya. Adanya pembelajaran jarak jauh ini menurut Kadinkes Banjarmasin salah satu cara untuk menekan angka ISPA di Banjarmasin ya. Dan maka dari itu dimintalah kepada seluruh warga yang beraktivitas di luar agar selalu menggunakan masker. Dan dihimbau juga kepada warga yang merasa mengalami gangguan kesehatan, segera lakukan pemeriksaan ke pusat pelayanan kesehatan terdekat atau ke rumah sakit.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan rencana induk penanggulangan bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, masih dengan informasi-informasi yang terupdate tentunya teman Prodi ya. Selain dari masalah kabut asap gitu ya yang tak kunjung reda di kota Banjarmasin, ini juga terkait dengan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah, tidak terkecuali wilayah Kabupaten Banjar, Kalsel. Bahkan hingga Sabtu sore kemarin, teman Pro 2, itu pemantauan satelit terpantau ada 27 titik hotspot. Dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Dr. Anda Swasis Nugraha, SIP, mengatakan kalau penanganan karhutla terus dilakukan bersama unsur gabungan, termasuk pemadam, asesmen, hingga pemantauan pasca kebakaran. Dan ditunjukkan hotspot tersebar di sejumlah kecamatan yang terpantau titik terbanyak di Kecamatan Pengaron sebanyak 9 titik, disusul Sungai Pinang 5 titik. Sementara Aranio, Karang Intan, Paramasan, Telaga Bauntung masing-masing terpantau 3 titik. Kemudian ada juga Cintapuri, Darussalam itu 1 titik. Dan pada hari kemarin, tim gabungan juga melakukan penanganan kebakaran lahan di kawasan Malintang, Kecamatan Gambut, kawasan perumahan Gria Anisa Pesona Residen. Kebakaran lahan ini masing-masing dilaporkan mencapai sekitar 11 hektar. Banyak banget kan teman-teman.

0: Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
0: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
0: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan

0: Karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Menjelang akhir September 2026, BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Selatan Minggu 26 September 2026. Maksudnya tanggal 27 September 2026. Untuk warga Kalimantan Selatan yang hendak melakukan berbagai aktivitas nih pada akhir pekan kali ini, Teman Pro 2 dapat menggunakan informasi berikut sebagai acuan mengingat wilayah Kalsel yang sebagian besar dilanda karhutla dan selimuti kabut asap. Berdasarkan pantauan BMKG, waspada adanya potensi kabut asap di seluruh wilayah Kalsel, yaitu Banjarmasin, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru, Banjar, Tapin, Tala, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, hingga Kota Baru. Meskipun demikian, sejumlah wilayah seperti Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Balangan berpotensi hujan pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Season, topic and trending zone.

Radio Jerman Sing, teman terbaik kamu. Dan informasi selanjutnya, teman Pro 2, berkenaan tentang layanan air bersih yang jadi atensi banget nih teman Pro 2. Distribusi air bersih ke sejumlah pelanggan PAM Banjarmasin di wilayah Banjarmasin Barat, Tengah Utara terasa asin selama beberapa hari terakhir. Dan ini juga sudah diumumkan oleh pihak PAM Banjarmasin sejak Senin kemarin ya. Dan macetnya layanan air bersih ini praktis menuai banyak sekali keluhan warga yang harus berjibaku mencari air bersih. Kondisi ini belakangan turut menuai atensi wakil rakyat dari Komisi 4 yang secara khusus meminta PAM Banjarmasin memperhatikan layanannya, termasuk kemungkinan untuk memberikan diskon biaya pembayaran bagi pelanggan. Dan menanggapi hal tersebut, tagihan pembayaran air bersih diakui masih tetap sama atau sesuai yang digunakan oleh pelanggan. Sedangkan permintaan untuk pemotongan tagihan air bersih diakui pihak PAM Banjarmasin masih melakukan koordinasi dengan komisaris dan juga pemilik saham Banjarmasin yaitu kepala daerah.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
3: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Prodia Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih setia dengan Prodia Radio Banjarmasin ya, teman Prodia ya. Dan ini lagi mendung-mendung lagi nih pagi ini, teman Prodia. Enggak tahu deh ya. Semoga lah turun hujan lagi, teman Prodia. Meskipun kemarin yang turun hujan juga gitu ya di wilayah Kabupaten Banjar, tapi saking derasnya dan disertai angin kencang malahan menimbulkan sejumlah kerusakan, teman Prodia. Dan kabarnya angin kencang yang menyebabkan atap bangunan sarang burung walet itu terlepas dan terbawa angin, kemudian juga mengenai tiang listrik hingga membuat tiang roboh. Dan kini tiang listrik dalam tahap penanganan dari PLN setempat. Tak hanya berdampak pada jaringan listrik, angin kencang juga ternyata dilaporkan merusak bagian atap salah satu madrasah sanawiyah di wilayah tersebut. Bahkan beberapa kaca ruang kelas juga pecah akibat kejadian tersebut. Sebelumnya hujan dengan intensitas cukup deras disertai angin kencang juga dirasakan warga di kawasan Mali-Mali hingga Pingaran. Dan hujan yang turun menjadi kabar baik memang bagi warga setelah sejumlah wilayah Kabupaten Banjar sebelumnya mengalami kondisi kering dan krisis air bersih. Namun hujan kali ini juga disertai angin kencang sehingga warga diminta tetap waspada terhadap potensi hujan potensi pohon tumbang atap bangunan yang terlepas maupun kerusakan lain.